0: dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
3: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% post tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% post tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
2: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
4: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.
2: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
5: Laporan khusus.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
5: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
6: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
5: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
7: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
8: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
7: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
9: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
2: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IEF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
11: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi Timur Jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Terslinda, silakan.
13: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus wakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Ulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah

Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil.

harmoni lingkungan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita bersama-sama.

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami tentunya di pagi hari ini, di mana cocok kota Bobo juga hari ini itu cerah ya, sehingga mungkin hari ini bisa kita gunakan untuk berolahraga ataupun bersih-bersih ya di lingkungan sekitar kita. Anda yang berakhir pekan, apakah hari ini jadwalnya hanya di rumah saja ataupun punya rencana lain? Kalaupun mungkin punya rencana untuk berkunjung di wisata-wisata terdekat di kota Bobo, tetap berhati-hati dan tetap jaga kebersihan.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

Ya baik pendengar, masih di 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, kita kembali hadir ya di acara request lagu untuk edisi hari ini Sabtu 5 September ya 2026. Dan seperti biasa pendengar, kita juga mengundang partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di siang ini, yang ingin request lagu kesukaan Anda untuk menemani juga aktivitasnya, silakan di 0402-2823994 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0822-5972-2994.

0: Oke, baik, sudah berdiri kembali. Saya coba sapa dulu ini. Halo. Halo, request lagu dengan Bung Albert.
1: Ya, ya,
0: ya. Oke, Albert, mau lagu siapa ini?
1: Kota-kota pelan-pelan saja.
0: Yang mana?
1: Kota-kota pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja?
1: Iya.
0: Kotak ya?
1: Iya, iya.
0: Lagunya buat siapa nih?
1: Buat semuanya saja.
0: Oke, makasih Bu Albert.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ton yang sudah ikut berpartisipasi bersama kita pendengar di siang ini. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung untuk menemani juga akhir pekannya, silakan di line telepon kami di 0402-2823-994. Oke, baik, saya berdering kembali. Halo.
1: Ya, Mbak Ria.
0: Iya, dengan Bung Andis ya, Lorong Hoga. Oke, langsung saja Bung Andis, mau lagu yang siapa ini?
1: Niki Astria.
0: Niki Astria yang mana?
1: Tangan-tangan setan.
0: Yang mana?
1: Tangan-tangan setan.
0: Tangan-tangan setan, oke.
1: Lagunya buat Maria dan Upatonya. Tugas sudah selalu bersama keluarga.
0: Iya, amin.
1: Semoga rezeki yang tambahkan oleh
0: Amin, makasih.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Halal dan berkah.
0: Iya, amin, makasih.
1: Buat Bung Jo, Bung Ucang, Bung Albat tadi, Bung Tegar, Bung Agus, Bung Faiz, Bung Andi di Badang, Soyan, Ucang, Mbak Rani, Bang Mbak Alina, Mbak Ayu Masoy, Rizka, Kraton.
0: Iya.
1: Iya, dan sama penerima dan pekerja, salam dari selalu, selamat malam, selamat malam, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya tadi Bung Andis ya di Seputan Lorong Hoga juga tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di siang ini. Dan saat ini kita sudah ada dua lagu ya, jadi langsung saja kita hadirkan lagu berikut ini. Dan jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di request lagu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Ya, baik pendengar masih di Request Lagu. Dan ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba menyapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo, Request Lagu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Halo. Halo.
2: Halo, Request Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Muzul ya di Wajo.
2: Bukan di Wajo lagi sekarang, di Pelagi Mata yang di saya sudah open sampai 2
0: hari ini. Oh, lagi sakit ya. Saya kaget, saya kira pindah rumah ternyata
2: lambung
0: ini.
2: Saya kembali.
0: Hah?
2: Lambung.
0: Oh, lambung. Gitu. Tapi sekarang kondisinya sudah agak baikan ya?
2: Sakitnya sudah sembuh ini karena diinfus.
0: Heeh.
2: Jadi, iya. Tapi belum bisa saya keluar.
0: Oh gitu, tapi setidaknya sudah ada perubahan ya. Oke, iya. Semoga cepat sembuh ya untuk Bung Zul. Iya.
2: Alhamdulillah, iya. Cepat sembuh.
0: Mau lagunya ya, sampai nih untuk biar lebih semangat ini.
2: Hah? Ada perawat di sini, di rumah sakit ini. Dia tidak pernah gabung di RPS lagu seperti ini, tapi
0: dia mendengarkan monitor ya.
2: Penyiar, monitor, penyiar RRI setia itu. Mereka ini dia sering sama saya tadi.
0: Oh gitu, iya. Mau lagunya siapa ini, Bung Zul?
2: Lagunya siapa? Titi Sandora saja.
0: Titi Sandora yang mana ini?
2: Ya, Gunung Fujiyama saja.
0: Gunung Fujiyama. Fujiyama, oke. Gunung Fujiyama, oke. Baik.
2: Ya, sampai nyapa dulu ya pertama Mbak Ria dan operator. Saya juga selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ada ya yang merawat saya di sini, di muka saya selalu juga
0: sama keluarga. Ya.
2: Kemudian ada Bang Adi di Batam, Bung Ujar di Ketambari. Ada Bung Widi di Tuk di sana, saya juga selalu bersama keluarga.
0: Ya.
2: Ada Bung Leman di Lampung, Bung Beni juga di Manado, Rang di Ternate, Mbak Ayu di Masoi. Dan ada Purnama Sari di Sulawesi Barat,
0: iya.
2: Dari Sumpeng, kemudian ada Sari Banjarmasin, masih dari Surabaya, dan semua pendengar RRI.
0: Oke, okay, baik ya.
2: Lagu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut, Mbak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Zul tadi di Huajo, namun saat ini kondisinya lagi sakit ya di rumah sakit Pelagi Mata. Semoga cepat sembuh untuk Bung Zul di sana. Oke, okay. Baik, di belakangnya Bung Zul ini sudah perdering kembali, saya coba menyapa dulu ya. Halo. Halo, Request Lagu. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum, Request Lagu.
0: Waalaikumsalam, dengan Bung siapa di mana ini?
3: Dengan Reno di Konsel.
0: Reno?
3: Iya, yeah, Konsel.
0: Di Konsel, Reno di Konsel. Ini pendatang lama atau baru ini Reno ini?
3: Pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru. Salam kenal untuk Bung Reno ya di Konawe Selatan. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Baik, mau lagunya siapa nih Bung Reno untuk menemani aktivitasnya siang ini?
3: Mau lagunya Niki Ardila.
0: Lagunya ini kayak mana?
3: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Buat semuanya aja yang selalu mendengarkan RRI Bau-Bau.
0: Ya, ini halo.
3: Halo.
0: Ini terlambat sudah di sini yang ada cuma Poppy Mercury ya.
3: Tadi Armin, enggak apa-apa.
0: Oke, baik. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendatang baru kita juga tadi yang ada di Konawe Selatan, Bung Reno ya, yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di siang ini. Oke, baik, kita kembali hadirkan di sini ada dua lagu tadi yang sudah direquest oleh Bung Zul dan Bung Reno. Tetap di RRI Bau-Bau di 97,8 MHz karena kita masih kembali, masih di acara Request Lagu.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Tergaji? Korek api? Untung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Ya baik pendengar, masih di request lagu. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-282-3994. Oke baik, saya coba menyapa. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Dengan Mas Galuh ya?
1: Jawa Timur, Merapat.
0: Merapat.
1: Iya,
0: Mas Galuh, gimana kabar Mas Galuh?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Alhamdulillah. Ini aktivitasnya di siang ini lagi ngapain dan lagi di mana ini?
1: Ini lagi di rumah dong.
0: Oh, lagi di rumah.
1: Lagi nyantai. Tapi aktivitas sudah selesai.
0: Gitu. Jadi gitu, waktunya istirahat nih ya?
1: Ya iyalah.
0: Oke, baik. Mau lagunya siapa ini? Untuk menemani istirahat.
1: Minta lagunya. Ini Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang.
1: Iya.
0: Kepunyaan siapa ini?
1: Nah, ini aku lupa aku. Tahu judulnya enggak, tahu penyanyinya aja.
0: Ini
1: Cinta atau siapa itu?
0: Hmm?
1: Zidan atau siapa
0: Cinta
1: itu?
0: Cinta dari Seberang. Zinidin. Zidan.
1: Oh, Zidan.
0: Ya, ya Nadila. Oke.
1: Okay. Adakah?
0: Ada.
1: Oh iya, ini saya paketkan buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Yunus, ada Bang Faisal, Bang Adi, Bang Ustan, Bang Jul, ada Bang Tegar dan Bang Arbet, dan semua yang lagi monitor RRI Bau-Bau.
0: Okay.
1: Buat yang siar, semoga sehat selalu di akhir pekan ini, bahagia selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Banjarmasin sudah masuk kah?
0: Banjarmasin ini belum masuk ini. Mungkin di belakang.
1: Oh, lagi monitor dia.
0: Oh, lagi monitor.
1: Lagi monitor. Ya, salamnya buat spesial buat yang ada di Banjarmasin.
0: Okay.
1: Terima kasih. Selamat siang-siang-siang. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Galuh tadi di Jawa Timur ya, yang selalu semangat juga kalau bergabung bersama kita. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi, yang ingin request lagu pop kesukaan Anda untuk menemani juga akhir pekan Anda ataupun juga aktivitas Anda di siang ini, langsung saja di 0402-282-3994 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp ya di 0822-597-2994.

0: Ya baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba menyapa lagi pendengar. Halo. Halo, request lagu. Halo. Halo, request lagu. Ya, mungkin bisa dicoba kembali di 0402-2823-994. Sepertinya ada gangguan jaringan ya. Jadi jangan patah semangat, bisa dicoba lagi di 0822-5972-994. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu.
0: Iya, dengan Bung siapa di mana ini?
1: Ramon di Bukit Rau.
0: Bung Ramon di Bukit
1: Rau. Rau
0: di... Oh, di Rau. Oke, ya, baik. Ya, Bung juga. Ramon.
1: Iya, iya.
0: Ya, ini lagi di mana? Lagi di jalan kah?
1: Lagi di jalan ini.
0: Iya, soalnya ada suara-suara kendaraan tadi ini. Oke, ya. Untuk menemani aktivitasnya siang ini mau lagunya siapa ini, Bung? Ramon ya?
1: Lagunya, iya, yeah, yeah, Ramon, Ramon.
0: Iya. Yeah.
1: Tagor, Tagor.
0: Yang mana?
1: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Ada ibu di siapa?
1: Lagunya? Ya, buat yang sudah masuk saja ini, mungkin saya yang
0: ini
1: terakhir.
0: Ini pendatang baru ya?
1: Sudah sering saya masuk.
0: Oh, sudah sering?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Karena kadang gini, kacau.
0: Oke, baik.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Ria.
1: Ria?
0: Iya, Ria.
1: Iya, salam kenal Mbak Ria,
0: ya. Iya, salam kenal juga dengan, untuk Bung Ramon, ya.
1: Iya, dengan operatornya juga salam kenal ini.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya, buat rekan-rekan yang sudah masuk, selamat siang saja dan selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Itu saja, Mbak Ria.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bung Ramon juga tadi ya di seputaran Bukit Rau ini, di Rau sana, yang sudah menyempatkan juga waktunya ini pendengar untuk bergabung bersama kita di acara request lagu siang ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya masih menanti satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara request lagu di siang ini. Silakan di 0802-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp. Dan pendengar, tepat pukul 12 nanti kita juga akan bergabung ya bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi, silakan saja di line telepon kami. Saya tunggu Anda semua.

Ya baik pendengar, sepertinya sudah tidak lagi yang gabung. Saya cukupkan saja cuplikan lagu di edisi hari ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi ya. Dan kita jelang tepat pukul 12 pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama RRI Bau Bau di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: We were very happy for the players who scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kasta tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya, di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya, hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu, sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu apalagi di rumah sendiri akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama? Supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam, namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan satu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, Presiden 3 RRI Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping,
1: dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Limbo Liok, Kelurahan Tanah Napada, RRI

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Ya, baik pendengar, masih bersama RRI Bau-Bau di siang ini pendengar. Dan untuk menemani juga istirahat Anda di siang ini, kita akan hadirkan jazz musik hingga pukul 14 nanti. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti warta siang.
3: Anda masih bersama kami RRI Bau-Bau.
4: Jazz music.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Tuh, agak pas.

0: berantakan. Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak? Teriak-teriak.
0: Coba aku lihat anakmu itu ya. Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Dipilih-dipilih. Dipilih barangnya. 100% barangnya asli dari luar negeri. Barangnya bergaransi. Ayo mari Pak. Ayo Bu. Lihat-lihat barangnya. Siapa tahu jodoh.
1: Eh, ribut Musito deh. Apakah kau jual itu? Heboh sekali.
0: Barang impor ini Pak. Barang dari luar negeri.
1: Oh, begitu kah? Ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Ah, saya tidak yakin nih. Soalnya ada pengalamanku, rusak barangku. Malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus Pak. Saya jamin Pak, barang ini tahan lama. Coba Bapak lihat modelnya.
1: Ah, jangan Miode. Mending saya cari yang SNI, buatan Indonesia. Lebih aman. Kalau rusak, masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.
3: Ya baik pendengar, kami cukupkan jazz musik siang ini. Saatnya kita bergabung bersama Prof. Satwir Eri Kendari untuk memimpin Warta Siang.
4: Persamaan kita dalam Warta Siang. Di antaranya, Disduk Capil Kota Kendari menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Pemerintah kota bau-bau mengajak masyarakatnya untuk melestarikan budaya daerah. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026. Bersama dengan saya, Yuda.

0: informasi kita yang pertama, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
1: Itu adalah layanan berbasis digital melalui WhatsApp.
2: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu inovasi unggulan yang kini dapat dinikmati warga adalah layanan si Wawa Cantik, sebuah terobosan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Yana menjelaskan, layanan ini dikembangkan dengan bertujuan memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.
1: Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan administrasi kependudukan, yaitu yang kami sebut si Wawa Cantik, itu adalah layanan berbasis digital melalui WhatsApp. Itu artinya itu si Wawa Cantik, yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif. Jadi itu sangat mudah diakses, bisa dari rumah atau dari kebun atau dari laut, di mana saja berada, yang penting ada jaringannya.
2: Layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, hingga dokumen kependudukan lainnya. Masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, sehingga proses pengurusan dapat dilakukan dari rumah, tempat kerja, maupun lokasi mana saja. Selain itu, seluruh pelayanan yang diberikan juga tidak dipungut biaya apapun atau gratis, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan atau terhalang jarak dan waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya melalui layanan si Wawa Cantik. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah semakin meningkat, sehingga setiap warga Kendari dapat tercatat dengan baik dan mendapatkan perlindungan hak kependudukan secara optimal.
0: Perkawinan lintas negara bagi pekerja perempuan perlu mendapatkan perhatian melalui edukasi, pendampingan, dan juga kepastian hukum. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
3: Fenomena perkawinan lintas negara yang melibatkan pekerja perempuan asal Sulawesi Tenggara menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kepastian hukum, serta masa depan keluarga. Ketua Rumpun Perempuan Sultra Husnawati mengatakan, pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai tantangan ketika menjalin hubungan dan memutuskan menikah dengan warga negara lain. Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan pendampingan dan pemahaman yang cukup mengenai status hukum perkawinan, hak-hak sebagai istri, serta konsekuensi terhadap anak dan keluarga.
4: Bagaimana status dengan anak ini? Sementara mereka jelas mereka adalah WNA, terkecuali mungkin jika keseriusan yang Bapak maksud tadi itu adalah kemudian mereka pindah ke warga negaraan, itu mungkin. Mungkin artinya ada, ya, dia izin tinggal permanen di wilayah itu. Tapi mana dengan tidak? Artinya kan begini, saya tidak lihat dari sisi PMA-nya gitu ya. Dari sisi agama sudah selesai, karena ada syaratnya. Tapi kan kemudian kita bicara soal ketika perubahan fenomena sosial itu kemudian terjadi, salah satunya adalah kemudian WNA tidak memiliki izin tinggal yang menetap. Ini kan juga jadi problem menurut saya.
3: Perempuan harus memahami hak dan kewajibannya sebelum memutuskan perkawinan lintas negara. Jangan sampai keputusan tersebut justru menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Urais dan Bina Syariah Binsar, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Sutarmin Kete menegaskan, perkawinan dengan warga negara asing harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
5: perihal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perihal tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
3: Fenomena ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan agar pekerja perempuan sultra dapat mengambil keputusan secara aman dan sadar hukum.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Konawe perkuat optimalisasi pendapatan daerah. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk bekerja secara maksimal dalam menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bupati juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara perangkat daerah guna memastikan seluruh potensi daerah dapat dikelola secara optimal. Bahkan menurutnya, penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM, pemanfaatan aset daerah, serta pengelolaan potensi ekonomi desa harus menjadi perhatian bersama dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Bupati juga meminta seluruh OPD untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak secara menyeluruh, termasuk pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Data yang valid dinilai akan menjadi dasar penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sekaligus meminimalkan potensi kehilangan penerimaan daerah. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Pererat silaturahmi di tanah kelahiran, Dirjen Migas Laode Sulaiman menggelar Maulid Nabi bersama dengan warga di Bau-Bau. Selengkapnya, kita dengarkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
6: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Laude Sulaiman menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama keluarga besarnya di Kota Bau-Bau. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Kuba, salah satu masjid tua sekaligus situs bersejarah peninggalan era Kesultanan Buton. Peringatan Maulid Nabi ini dihadiri ratusan warga serta sejumlah kepala daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Muna, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, dan perangkat Kesultanan Buton. Dalam kesempatan itu, Laude Sulaiman menyampaikan rasa syukurnya karena dapat kembali berkumpul bersama keluarga sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Buton. Sebagai salah satu putra Buton yang kini mendapat amanah sebagai Dirjen Migas Kementerian SDM, Sulaiman juga meminta doa dan restu masyarakat Buton agar senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
7: Kami kebetulan salah satu putra Buton juga dipercaya sudah selama satu tahun mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, doa dari Bapak Ibu merupakan penguat kami, karena tugas yang kami emban ini masih harus kami lanjutkan, dan sekiranya doa tersebut diperkenankan oleh Allah, kami mohonkan untuk kita bisa sama-sama, kami mewakili masyarakat Buton, untuk ikut memberikan peran di pusat sebagai wakil dari masyarakat yang berbudaya tinggi.
6: Sulaiman berharap amanah yang diberikan kepadanya dapat dijalankan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Menurut Sulaiman, masyarakat Buton memiliki kekayaan budaya yang unik, nilai-nilai adat dan tradisi, ajaran Islam serta sopan santun telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Buton. Sulaiman mengatakan, nilai-nilai tersebut selalu berusaha dijunjung tinggi selama menjalankan tugas pengabdiannya di Kementerian SDM. Selama 27 tahun berkarir dan menduduki berbagai jabatan di lingkungan Kementerian SDM, Sulaiman mengaku tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi bagian dari jati dirinya sebagai putra Buton. Peringatan Maulid Nabi kemudian ditutup dengan santap bersama, para tamu dan masyarakat menikmati sejumlah makanan khas Buton dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Laude Sulaiman untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat serta menjaga hubungan dengan tanah kelahirannya di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai Dirjen Migas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat di wilayahnya untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah setempat. Afriansyah menurunkan laporannya.
8: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Asot, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswat, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswat mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
8: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
9: Aswat menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswat meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswat menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi yang terakhir, hadirnya lebih dari 200 kios pangan di Kota Kendari menjaga stabilitas pangan masyarakat tetap terjaga. Selengkapnya dilaporkan rekan Heli Diawati Kadir.
10: Stabilitas harga kebutuhan pangan di Kota Kendari tetap terjaga berkat kehadiran lebih dari 200 titik kios pangan yang tersebar di seluruh kecamatan. Jaringan distribusi yang terus diperluas ini menjadi penyeimbang harga yang efektif sehingga komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur tetap dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar dan stabil. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan keberadaan kios pangan yang terus bertambah menjadi bukti komitmen pemerintah kota menjaga ketahanan pangan masyarakat. Hal ini menunjukkan sektor pangan justru relatif terkendali berkat intervensi pemerintah.
11: Untuk di sektor pangan, khususnya beras, bahkan di bulan 7 itu, beras kita yang tadinya sering penyumbang inflasi, dia itu bahkan keluar dari 10 besar. Biasanya beras ini dia masuk di poin 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Artinya dia masuk penyumbang inflasi ya, sekarang jauh. Karena barangkali beberapa faktor, karena kita tahu di Kota Kendari ini, kita sudah memiliki kantong-kantong tempat penyimpanan beras dengan hadirnya kios pangan. Ini juga pilar dengan hadirnya kios pangan yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan beras.
10: Meski harga pangan relatif terkendali, data Badan Pusat Statistik hingga bulan Juli 2026 menunjukkan inflasi di Sulawesi Tenggara tetap bergerak naik. Namun penyumbang inflasi terbesar bukan beras atau bahan pangan, melainkan kenaikan harga emas perhiasan dan tarif angkutan udara. Kedua komoditas ini menjadi pendorong utama inflasi, jauh di atas pengaruh kenaikan harga bahan
2: makanan. Pemerintah Kota Kendari berkomitmen terus menambah jumlah titik kios pangan dan memperkuat koordinasi dengan TPID serta Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Langkah ini diharapkan dapat mengimbangi kenaikan harga dari sektor lain sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian daerah berjalan stabil di tengah tekanan harga barang non-pangan yang terus meningkat.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Di Dukcapil Kota Kendari menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakatnya untuk melestarikan budaya daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda dan juga rekan-rekan di tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan operator musik kita Bung Samsul Bahri pendengar di kebersamaan kita untuk Cape Town sore ini edisi akhir pekan Sabtu 5 September 2026 pendengar. Bagaimana untuk akhir pekan Anda? Mudah-mudahan semua berjalan menyenangkan ya, pendengar, dan juga bisa menjadi suasana hangat untuk Anda bersama keluarga atau bersama kerabat Anda. Nah, kali ini kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa yang mau gabung di Pro Dangdut, silakan deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Gimana kabarnya Mas Galuh?
1: Kabarnya baik.
0: Baik,
1: alhamdulillah
0: ya?
1: Sehat semua.
0: Sehat.
1: Kabar balik gimana?
0: Baik, sehat juga Mas Galuh.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
1: Laila.
0: Laila?
1: Iya, dari Faisal.
0: Dari Faisal, oke baik. Disiapkan lagunya. Salam-salam, silakan Mas Galuh.
1: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, jaga selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Chan, Bang Jul, Bang Andi, Bang Faisal, Bang Juno, Bang Albert, Bang Tegardian, semua yang lagi monitor Bang Sali.
0: Iya, baik.
1: Buat Bang Sali bersama operatornya, semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin. Ya,
1: selamat
0: sama-sama
1: menikmati akhir pekan dengan baik.
0: Baik, Mas Galuh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Sore.
0: Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh di Sidoarjo, Jawa Timur sudah bergabung. Sehat selalu Mas Galuh ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita nantikan lagi, silakan pendengar. Nah, sudah berdering ya, sapa dulu kalau begitu. Oke, terima kasih. Kita sapa lagi pendengar, halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita, assalamualaikum.
0: Iya, Dangdut adalah kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari ya?
2: Iya.
0: Gimana hari ini kabarnya Mbak Sari?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Masih cukup pekat tidak untuk asap?
2: Iya, kalau pagi pekat.
0: Pekat asapnya. Ya? Oh gitu. Iya. Mudah-mudahan ini ya makin kondusif ya.
2: Iya.
0: Baik, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Anita Dahlan, Surat Cinta.
0: Anita Dahlan, Surat Cinta ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salam silakan.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buat semuanya aja, buat Bang Cali, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali sudah bergabung Mbak Sari di Banjarmasin ya. Sehat selalu Mbak Sari. Oke, satu penelpon lagi kita sapa. Halo Pro Dangdut. Miss call lagi ya Bang Albert ya.

0: Kan ada pesannya kah Bang Albert? Coba dicek-cekan dulu itu. Oke, ada pesannya nih Bang Albert, tapi pesannya kemarin Bang Albert, belum kirim pesan lagi nih. Belum kirim lagi SMS ya. Silakan Bang Albert, kita tunggu pesannya. Mau dengarkan lagunya siapa nanti disiapkan ya Bang Albert. Oke, baik, kita nantikan mungkin satu penelpon kalau masih ada yang mau gabung. Kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita, Dinda Kucari yang ganteng.
0: Iya, dangdut adalah kita. Gimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, lagi secerah-cerah hatiku, secerah matahari.
0: Alhamdulillah.
1: Sejuk-sejuknya hatiku.
0: Alhamdulillah. Iya. Bunda mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
1: Ini sudah ada hujan kah?
0: Hujan belum toh, lagi kemarau Bunda.
1: Tunggu-tunggu saja yang Bunda, insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Tanggal 10 itu akan
0: Hujan. Oke, kalau gitu kita ke lagu dulu Bunda.
1: Ya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niat tulus kita ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Dari rezeki itu niat kita baik.
0: Iya.
1: Apapun itu diberikan kita sama Allah, kita sabar menerimanya. Seperti itu Bunda.
0: Iya, siap Bunda. Mau dengar lagunya siapa Bunda?
1: Dia adalah Adalanku. Cita Elvira, kacang lupa kulitnya.
0: Kacang lupa kulitnya ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Hanya itu di Facebook itu, orang kira saya pencinta Facebook. Orang komen-komen, Facebook Bunda. Konfirmasi, siapa kamu? Memangnya saya kenal kamu. Kalau menumpang kota, berusaha atau wanita cari.
0: Iya Bunda. Salam-salam ya, dulu.
1: Menumpang kota sama nenek-nenek, kasihan dulu.
0: Oke, mau salam buat siapa ini Bunda?
1: Ya, buat Dinda Cari dan operatornya, minta maaf ya Dinda.
0: Baik.
1: Bahasanya Dinda, Bunda tadi ya, minta maaf.
0: Iya.
1: Sehat selalu Dinda, menjalankan aktivitasnya.
0: Baik, jaga, sama-sama.
1: Jaga keluarganya Dinda,
0: iya.
1: Jangan dimanfaatkan orang-orang yang solemnya Dinda. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Jangan kita dimanfaatkan saja ya.
0: Oke Bunda.
1: Dan untuk semua mas aja Dinda yang menyapa Bunda ini,
0: saya
1: ucapkan salam silaturahim.
0: Baik.
1: Di udara ini hanya sekedar silaturahim, tidak ada mencari cinta, tidak ada mencari apa ya Dinda.
0: Oke, okay, baik.
1: Kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Di bulan
0: amin.
1: Bulanannya kelahiran Nabi ini, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Semangat amin.
1: Dinda.
0: Baik Bunda.
1: Kita Assalamualaikum, dangdut adalah kita. Jarang saya monitor Dinda. Saya banjar masing monitor mutiara pagi saja. Itu saja.
0: Oke, okay, Mi. Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung Bunda Hani di Tinangge ya. Sehat selalu Bunda ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Oke, okay, baik pendengar, sudah 3 nomor lagu ini. Jadi kita hadirkan dulu ada lagu dari siapa tadi? Dari Faisal dengan Layla. Kemudian ada Anita Dahlan, Surat Cinta, dan juga Revina Alvira, Kacang Lupa Kulitnya. Tetap dia dari bau-bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, mau gabung silakan deringkan telepon kami di 0402-2823994, juga di 0822-5972-2994 untuk merequest lagu dangdut kesayangan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu pendengar ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Dengan abang siapa di mana?
1: Dengan Reno di konsel.
0: Reno di konsel ya?
1: Ya.
0: Gimana kabar Bang Reno?
1: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Bang Reno mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Dengarkan lagunya Roma Irama, Pertemuan.
0: Pertemuan Roma Irama ya? Ya. Baik, salam-salam silakan Bang Reno.
1: Oke Bang, salam kenal dulu.
0: Iya, salam kenal balik ya, Bang Reno ya.
1: Dan semuanya aja Bang.
0: Iya, baik. Nanti gabung-gabung lagi Bang Reno, ditunggu ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Reno di mana tadi? Di konsel katanya ya. Sehat selalu Bang Reno. Bahagia selalu bersama keluarga. Sudah ada lagi yang gabung? Oke. Kita nantikan lagi silakan. Kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, halo kembali Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, enggak ada suara?
0: Enggak ada suaranya. Halo. Ini terdengar dengan jelas suaranya?
2: Enggak ada suaranya, Abang.
0: Oh gitu, kita cobain ya, nanti dicoba kembali ya. Oke, baik, mohon maaf kita putuskan dulu. Sepertinya ada kendala teknis, nanti coba diperbaiki dulu ya. Kita sapa dulu pendengar, halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cetir.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ini, Mbak Rania?
3: Iya benar Bang.
0: Iya benar, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, cuman Rania
0: cuman agak batuk ini Bang. Kenapa itu?
3: Agak batuk.
0: Oh agak batuk, yang penting jangan banyak-banyak batuknya ya. Cepat. Cepat pulih ya.
3: Insya Allah, amin, makasih Bang.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Dang yang berjudul Bantal Guling.
0: Bantal Polo?
3: Iya, Bantal Polo.
0: Bantal Polo kah Bantal Guling?
3: Iya, Bantal Guling lah.
0: Oh, Bantal Guling. Bantal Guling dari siapa?
3: Ya, itu juga.
0: Hah?
3: Lu pada terikat yang menikmati.
0: Oh gitu, Bantal Guling Bisa Bicara ya judulnya ya?
3: Iya.
0: Oh iya, sudah ada lagunya ini. Disiapkan ya?
3: Siapa yang nyanyikan Bang?
0: Yang nyanyikan itu Nada Soraya.
3: Oh Nada Soraya.
0: Iya.
3: Oke, salam-salam
0: Jono. Oke Jo.
3: Salam pertama buat Bung Cali bersama operatornya.
0: Baik.

0: Bang Tegar, ada Albert,
1: yeah,
0: ada Bang Ucan, ada Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Mbak Sari juga, ada Mas Galu, ada Alin, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Emil, buat semuanya Bang.
1: Buat semua ya.
0: Tanpa terkecuali. Oke, makasih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sari.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu tentunya, bahagia selalu untuk Mbak Rani tadi ya. Kita sapa dulu pendengar, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, baik, terima kasih sudah coba bergabung dan kita coba sapa lagi ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ya, Dangdut adalah kita dengan...
2: Halo.
1: Halo, bisa dengar? Halo. Halo. Oke. Kita putuskan dulu ya, sepertinya ada kendala ini ya untuk jaringan karena telepon WhatsApp tidak bisa didengar suaranya, tapi kami dengar dengan jelas ya. Kita coba reset dulu perangkatnya, mohon maaf. Kemudian saya juga mau menyapa selamat siang Bang Albert di Keraton Buton. Bang Albert, lagunya dipilihkan saja dari Albert di Kota Bau-Bau. Terima kasih Bang Albert. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik pendengar, tetap bersama RRI Bau-Bau. Kita hadirkan dulu lagunya, sembari juga perangkatnya kita coba reset terlebih dahulu. Tetap bersama RRI Bau-Bau pendengar. Ada lagu dari Roma Irama, Pertemuan. Kemudian ada lagu dari untuk Bang Albert ya. Oke, Bang Albert dari Boy Sandi disiapkan satu lagu Pelaminan Kelabu. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Prodangdut.

0: Baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan yang mau gabung silakan deringkan telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972294. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Dengan Sari yang tadi, Bang.
0: Oh, Mbak Sari.
1: Mbak Sari tadi enggak ada kah?
0: Yang mana tadi? Anita Dahlan, Surat Cinta. Cinta. Sudah diputar tadi iya. Lagunya.
1: Sudah ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Ada tadi lagunya. Sebelum lagunya Revina Alvira, Kacang Lupa Kulitnya. Tadi Faisal Laila, Anita Dahlan, Surat Cinta, sama Revina Alvira, Kacang Lupa Kulitnya. Di sesi pertama tadi.
1: Oh.
0: Iya.
1: Tadi dengar tadi lagu Mas Galuh baru Kacang Lupa Kulitnya.
0: Oh gitu ya?
1: Sari gak ada. Abis itu nerima telepon.
0: Oh gitu. Tapi di playlist kami ada ini tersusun tadi. Nanti kita coba cek kan
1: kalau sudah.
0: Nanti
1: ya,
0: kalau
1: ya. Assalamualaikum.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih kembali. Kita coba cek dulu di history apakah memang terplay, karena kan ya mungkin dari perangkatnya juga ya. Apakah dari lognya terdata atau gimana? Kita coba cek terlebih dahulu. Kalau tidak nanti kita putarkan kembali lagunya ya. Kita sapa dulu, sudah ada yang gabung kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, Kak, dari Gadis Shopping.
0: Iya, yeah, Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya, Puang?
2: Alhamdulillah panas, membara.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, tua, Kak. Cali belum diputar lagunya itu.
0: Oh, berarti dia lompat.
2: Iya, loncat, Ki, karena saya monitor dari awal.
0: Wis, monitor dari awal baru gabung ini.
2: Dari tadi tapi tidak ada suara di telepon.
0: Oh iya, tadi sempat satu kali di. Iya.
2: Tapi tidak ada suara di telepon.
0: Gara-gara panas mungkin jaringannya juga
2: gara-gara
0: naik turun.
2: Panas, baru kelelawarku masih hilang tunggang nih. Pohon-pohon jadi hilang ke jaringannya, Bang.
0: Oh begitu kah? Aduh. Iya. Nanti deh kalau gitu sekalian dengan lagunya Mbak Sari tadi. Kalau Mbak Indah. Lagunya siapa mau didengar?
2: Kalau saya mau dengar lagunya Rana Rani.
0: Rana Rani.
2: Di hati panas membara.
0: Wih, sesuai dengan cuaca yang ada di sini.
2: Sesuai yang ada di sini, panas membara.
0: Iya, dede.
2: Panas membara.
0: Wih, jangan sampai. Oke, Rana Rani, hati panas membara disiapkan. Salam-salam silakan buat siapa ini?
2: Salam-salam buat yang baru lewat.
0: Iya.
2: Siapa ya? Mbak Sari ya?
0: Iya.
2: Bang Andi, Bang Yunus, Bang Sul, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda
0: baik.
2: Nur. Terus ada Purnama juga. Pokoknya yang manin-manin dah. Semua-semuanya pendengarnya Radio RRI Bawah Tanpa Terkejut.
0: Oke, baik.
2: Kita cari dan operatornya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, Kak, dan
0: iya.
2: Selamat menyambut Hari Radio yang ke-81
0: iya.
2: Ya.
0: Oke, siap. 11 September 2019. Nanti.
2: Semoga Kak Cal dan keluarga sehat selalu juga.
0: Semua sama-sama ya, Mbak Indah ya.
2: Radio RR12 sehat selalu.
0: Iya.
2: Oke, Kak. Makasih. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Indah di Sopeng. Satu lagi pendengar ya, kita sapa. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan Mbak Viola ya?
3: Iya, dengan Viola.
0: Oh.
3: Dengan Abang Cali ya?
0: Iya, gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah. Mau dengar lagunya Dangdutnya siapa ini? Dangdutan dan lagunya siapa?
3: Nah, lagu Indah pada waktunya.
0: Indah katanya lagi panas tadi di Sulsel.
3: Indah, apa kabar sayang? Adik aku itu.
0: Gitu ya. Lagi panas katanya itu cuaca di sana.
3: Lagi panas, nyemplung Indah.
0: Oke. Ya, sudah siap lagunya ini. Silakan salam-salam buat siapa?
3: Sayangnya buat Indah tadi, Bang Andi, Bang Ucan, Mbak Sari, Mbak Rani,
0: yeah.
3: Adik Purnama, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Imel, semuanya ya tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
3: Spesial lagunya, buat seseorang yang nyebelin.
0: Oke.
3: Semoga sehat di sono, happy terus di sono.
0: Iya, benar-benar lagi monitor ya.
3: Iya dong, pasti dia monitor.
0: Oke, okay, baik.
3: Terima kasih Bang Charlie.
0: Iya, sama-sama.
3: Selamat terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, sudah tiga nomor lagu ternyata, tapi sudah ada yang gabung ya. Kita sapa dulu kalau gitu. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kurang enak badan ya katanya Bang.
4: Saya di Palagi Mata ini sudah 2 hari.
0: Astaga, 2 hari di Palagi Mata.
4: Resepnya penyakit Bung.
0: Waduh, Jali. Kita doakan deh cepat sembuh Bang Zul, cepat keluar ya.
4: Iya, saya datang itu hari disalahkan juga di sini kenapa bos sekarang katanya.
0: Astaga. Parah astaga, baru monitor ya. Baru bisa ke sana ya. Gimana?
4: Alhamdulillah hari ini sudah baik-baik.
0: Sudah baik ya.
4: Tinggal kalonnya belum bisa kembali tuh.
0: Oh begitu ya. Mudah-mudahan cepat pulih ya, cepat bisa kembali kumpul sama keluarga. Salam buat keluarga yang lagi jaga juga.
4: Iya, betul.
0: Baik. Ini karena lagu sudah 3, Bang Zul mohon maaf kita salam-salam.
4: Enggak usah, salam-salam saja ya.
0: Iya, silakan. Ikut di lagunya.
4: Bang Andi tadi sudah tahu itu Bung Andi juga di Batam itu bahwa sekarang ada di rumah sakit Palagi Mata ini.
0: Iya.
4: Ada
0: baik.
4: Rani juga sudah tahu. Dan semua saja pendengar RRI Bung Cali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zul lagi terbaring di rumah sakit di Palagi Mata. Kita doakan bersama Bang Zulnya cepat pulih, cepat sehat, bisa kumpul kembali bersama keluarga ya. Cepat sembuh ya Bang Zul ya. Oke baik, demikian untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Dan tetap bersama kami, kami masih punya program-program lainnya untuk Anda. Tetap di 97,8 MHz Radio Republik Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, dan terima kasih untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia, pendengar. Untuk Chill Chat On Air sore hari ini tidak hadir, pendengar, ke ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu mancanegara tentunya hingga pukul 16. Ya, karena untuk Chill Chat insya Allah nanti akan hadir besok ya, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami akan hibur Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan kami untuk sore hari ini dalam sajian program acara Ragam Budaya, pendengar. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Bu-

suku, bangsa, dan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Kenali keindahan budaya Indonesia dalam acara Ragam Budaya hanya di 99,4 MHz RRI Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Ragam Budaya. Hari ini kami hadirkan informasi mengenai adat pernikahan termahal di Indonesia. Pernikahan merupakan salah satu momen sakral yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Untuk itu biasanya banyak pasangan memilih konsep yang unik agar dapat selalu diingat. Bagi masyarakat Indonesia yang dikenal dengan beragam sukunya, tentu ada adat pernikahan setiap suku itu berbeda-beda. Tak jarang adat pernikahan ini memiliki rangkaian ritual yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bahkan ada beberapa yang masuk ke dalam golongan adat pernikahan termahal di Indonesia. Namun, meskipun terbilang mahal, tradisi tersebut tetap dipertahankan demi melestarikan budaya. Selain itu, makna yang terkandung di dalamnya juga bernilai tinggi. Berikut telah kami rangkumkan suku-suku dengan biaya pernikahan adat paling mahal di Indonesia versi RRI Baobab. Yuk kita dengarkan.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Beberapa suku dikenal memiliki tradisi adat pernikahan yang kompleks dan menelan biaya yang tidak sedikit. Berikut daftarnya. Adat Bugis, Sulawesi Selatan. Pernikahan adat Bugis, Sulawesi Selatan, di mana suku ini terkenal dengan pernikahan yang mahal karena nilai mahar yang diberikan berupa emas. Tidak hanya maharnya yang mahal, proses adat yang dimiliki suku ini pun cukup panjang dan meriah. Tentunya hal tersebut akan melibatkan seluruh orang keluarga kedua belah pihak di hampir setiap prosesnya. Ditambah dengan kelengkapan lainnya seperti baju pengantin, catering, dan hal lainnya. Total biaya pernikahan adat suku ini bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran. Dalam proses pernikahan suku Bugis akan dimulai dalam 3 acara besar, yaitu sebelum akad nikah, saat akan nikah, dan setelah nikah. Adapun pengeluaran terbesar yang menjadi adat suku ini mahal adalah adat uang panaik. Uang panaik merupakan mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria untuk meminang calon mempelai wanita. Jumlah uang panaik ini biasanya disesuaikan dengan beberapa faktor, yaitu garis keturunan si gadis, jenjang pendidikan, pekerjaan, bahkan ada keluarga yang menjadikan kecantikan sebagai penentu besaran panaik. Bagi masyarakat Bugis, uang panaik menentukan keseriusan dari calon mempelai pria dalam mendapatkan si gadis untuk diperistri.

0: Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
2: Adat Minangkabau Padang, Sumatera Barat. Pernikahan adat Minangkabau Padang, Sumatera Barat. Adat pernikahan suku ini memiliki perbedaan dengan adat lainnya. Jika biasanya pihak laki-laki yang mendatangi pihak perempuan, di adat Minangkabau, pihak perempuanlah yang mendatangi pihak laki-laki. Rangkaian tradisi yang dilakukan pun panjang dan memerlukan biaya yang besar. Adat yang dilakukan mulai dari malam bainai hingga parade penjemputan mempelai laki-laki manjapuik marapulai. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penjemputan pihak laki-laki ini juga bisa mencapai ratusan juta dan perlu ditanggung pihak perempuan. Adat selanjutnya adalah adat Batak Sumatera Utara. Pernikahan adat Batak Sumatera Utara ini dikenal sebagai suku yang memiliki proses panjang yang harus dilalui sebelum pasangan menuju hari pernikahan. Umumnya proses tersebut ialah pertemuan antar keluarga yang rutin dilakukan, mulai dari proses perkenalan keluarga kedua belah pihak hingga ke acara pertunangan. Dari serangkaian acara tersebut, hampir seluruhnya melibatkan keluarga besar. Pernikahan dengan adat Batak tidak bisa dibilang murah, lantaran ada banyak prosesi adat yang wajib dilakukan. Kisaran biaya pernikahan mulai dari proses perkenalan keluarga sampai ke pesta pelaminan ialah minimal 120 juta rupiah. Adapun biaya ini sudah termasuk hitungan biaya mahar atau sinamot, konsumsi, penyewaan gedung, dekorasi, dokumentasi, riasan, pakaian pengantin, pemusik, dan para tokoh adat.

Tahukah Anda, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra mengklaim bahwa 4 karya budaya Sultra saat ini telah menjadi warisan budaya Indonesia. Keempat karya budaya Sultra itu adalah unsur atau karya budaya Kalosara dari etnik Tolaki, Kabati dari etnik Buton, Lariangi dari etnik Buton, dan Kahati dari etnik Muna. 4 karya budaya Sultra itu resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia dari 77 karya budaya di 33 provinsi dalam sidang penetapan WBTB 14 sampai 16 November 2013 di Jakarta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, akademisi, seniman, lembaga adat budaya, terutama masyarakat pemilik budaya dalam menjaga kelestarian unsur budaya itu. Dengan penetapan 4 karya budaya lokal menjadi warisan budaya Indonesia tersebut, maka wajib mendapat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh semua pemangku kepentingan di daerah.

0: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Adat selanjutnya pendengar adalah adat Nias Sumatera Utara. Pernikahan adat Nias Sumatera Utara. Suku Nias merupakan salah satu suku yang dikenal dengan pernikahan adat yang bisa dibilang mahal yang ada di wilayah Indonesia. Suku ini menerapkan kebiasaan pemberian mahar untuk acara pernikahan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung secara turun-temurun. Mahar yang diberikan kepada pengantin tidak main-main karena memerlukan biaya yang cukup besar. Warga setempat menerapkan standar mahar setara dengan 25 ekor babi. Harga babi bisa dibilang selayaknya harga kambing yang tentunya cukup mahal, yang berada di kisaran 2 hingga 4 juta rupiah per ekor. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan mempelai wanita, semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan. Namun, jika ternyata mempelai pria tidak dapat membayar mahar sesuai dengan perjanjian tersebut, maka mempelai pria harus mengabdi kepada mertua hingga mahar tersebut dianggap telah lunas. Adat selanjutnya, adat Bali. Pernikahan adat Bali. Pernikahan adat Bali ini mahal karena adanya perarakan. Memang, bagian perarakan ini tidak harus ada. Tapi jika ingin diadakan, biaya bisa sampai ratusan juta rupiah. Sebenarnya pernikahan adat Bali sangat simpel. Prosesnya hanya mulai dari rapat besar keluarga dan berupa pertemuan seluruh anggota dari pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian wanita kembali ke rumah dan tidak boleh bertemu siapapun kecuali keluarganya sendiri. Selanjutnya rombongan pria yang mendatangi rumah si mempelai juga bisa meriah membawa grup musik dan tari-tarian adalah hal biasa pada rombongan ini. Jika ingin lebih meriah, tidak jarang ada yang sewa kereta kuda dan bahkan mobil hias mahal. Biaya dari bayar rombongan ini sendiri bisa makan puluhan juta rupiah padahal masih belum hitung pesta.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: 99,4 FM Stereo RRI Bau-Bau.
1: Adat Sasak Lombok. Pernikahan adat Sasak ini bisa dikatakan unik jika dilihat dari urutan prosesinya. Hal ini karena sebelum dilakukan pernikahan, calon pengantin laki-laki akan menculik calon pengantin perempuan dan dibawa ke rumah keluarganya. Tradisi ini lebih dikenal dengan sebutan memari. Setelah itu, pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya berada di rumah mereka. Selanjutnya, kedua keluarga akan melakukan proses tawar-menawar mahar dan biaya perkawinan. Bagi masyarakat Sasak, keluarga perempuan akan tersinggung jika ada laki-laki yang langsung datang tanpa menculik terlebih dahulu. Mereka menganggap tindakan seperti itu tidak menghargai anak perempuan mereka karena tawar-menawar mahar tanpa menculik terkesan seperti hendak membeli anak mereka. Selain itu, perhitungan jumlah mahar di masyarakat Sasak akan disesuaikan dengan jarak dari rumah keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki. Sebagai contoh, berapa jembatan atau masjid yang dilewati.

pernikahan adat Jawa. Biaya pernikahan adat Jawa bisa dipandang murah jika melihat prosesnya secara langsung. Namun jika berbicara model adat keraton, biaya yang dikeluarkan bisa lebih tinggi. Pada saat pernikahan keluarga keraton Yogyakarta, biaya yang dikeluarkan sampai miliaran rupiah. Hal ini tentu tidak aneh mengingat besaran acara yang terjadi termasuk event kenegaraan. Anggota keraton menikah artinya ada perubahan pada struktur keraton di Yogyakarta. Perubahan pada keraton akan berimbas pada semua perangkat keraton. Perangkat keraton di sini meliputi semua aparat kenegaraan di daerah istimewa Yogyakarta. Event juga lebih besar dibandingkan pernikahan adat Jawa biasa. Masyarakat mendapat bazar besar seperti tempat pesta rakyat. Tidak jarang juga ada pagelaran seni seperti nanggap wayang yang makan waktu sehari untuk digelar.

0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan itu di Indonesia sangat berat.
1: Oh baik.
0: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar.
2: Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang.
3: Artinya itu si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif.
4: Pendengar pemirsa Sekorwir Nusantara 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Hari ini Sabtu 5 September 2026, kembali hadir dengan berbagai informasi Sekorwir Nusantara 4 terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju bersama saya Jasmine. Baiklah pendengar Sekorwir Nusantara 4, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Mamuju. Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Ada rekan Dwita di sana.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Jasmir. Dan baik pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Mamuju yaitu terkait Polda Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukuman dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
6: Polisian daerah Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukum dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Kabakwas Ditreskrimsus Polda Sulbar, AKBP Andi Janganglolo dalam dialog interaktif di RRI. Andi Janganglolo menjelaskan jerat pidana karhutla diatur tegas dalam berbagai perundang-undangan maupun kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, baik untuk perseorangan maupun korporasi. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aksi sengaja membakar lahan diancam pidana penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta denda 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Sementara jika kebakaran terjadi akibat kelalaian, pidananya 1 hingga 3 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah. Aturan ketat juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78. Pelaku sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga melarang keras pelaku usaha membuka lahan dengan cara membakar dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Kabakwasdik Ditreskrimsus Polda Sulbar, AKBP Andi Janganglolo menekankan penerapan KUHP baru juga mengancam pelaku penyebab kebakaran dengan sanksi pidana yang sangat berat.
0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan itu di Indonesia sangat berat.
1: Oh baik.
0: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar. Hal ini diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang serta diatur di dalam KUHP yang baru maupun KUHP yang lama.
1: Baik.
0: Maupun KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjerat pelaku perseorangan maupun korporasi. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini melarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Nah, itu tadi.
6: Lebih lanjut, Polda Sulbar mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memicu kebakaran hutan maupun lahan, karena penegakan hukum akan diterapkan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Mamuju, dan kami kembalikan ke rekan Jasmir di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih Duita dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar, ada Irsan Lipit. Assalamualaikum, selamat sore, rekan Irsan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
4: Ya, untuk informasi sore hari ini, apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Makassar, silakan.
1: Baik, kami sampaikan dari RRI Makassar. Komisi D DPRD Makassar soroti pelayanan Rumah Sakit Paramount. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
7: Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan pelayanan di Rumah Sakit Paramount Jalan Apri Petarani Makassar yang berkaitan dengan kasus meninggalnya pasien. Ketua Komisi D DPRD Makassar Arya Sari Ilham mengatakan pihaknya telah menerima surat dari kuasa hukum keluarga korban. Surat tersebut kini diproses dan akan menjadi dasar pelaksanaan rapat dengar pendapat atau RDP setelah mendapat disposisi pimpinan DPRD. Ari juga meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang berwenang. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penerapan standar pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas hingga sarana pendukung di rumah sakit. Pihaknya juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang berwenang. Kakak Ari sepan akrabnya ini menegaskan jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian rumah sakit yang terbukti berkaitan dengan meninggalnya korban, pemerintah kota diminta mengambil tindakan tegas sesuai aturan. Bahkan operasional rumah sakit dinilai perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan penghentian sementara jika ditemukan pelanggaran berat. Komisi D juga menunggu disposisi pimpinan DPRD untuk menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, serta keluarga korban.
8: Silakan tetap beroperasi seperti biasa, tetapi kalau ditemukan bahwa memang ini meninggalnya si korban karena kelalaian dari pihak rumah sakit, baik itu dari kesalahan perawatan maupun karena hal-hal lainnya yang memang menjadi murni kesalahan dari rumah sakit, ya kami memang tidak ada kewenangan untuk menutup, ya, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah kota. Tetapi kami sebagai wakil rakyat dan saya sebagai ketua komisi D tentunya meminta kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran untuk menutup sementara rumah sakit ini sampai benar-benar mereka bisa memenuhi semua aturan atau regulasi yang standar bagaimana seharusnya rumah sakit itu bisa beroperasi. Karena rumah sakit Paramount ini bukan satu kali, tapi berkali-kali nih.
7: Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan dapat diungkap secara terang dan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tetap terlindungi.
1: Demikianlah informasi dari RRI Makassar kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kembali bersama rekan penyiar.
4: Terima kasih rekan Irsan, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri
9: Ulfa. Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmir.
4: Silakan, informasi apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Bone sore hari ini?
9: Baik, dari RRI Bone, sore ini kami menyampaikan informasi Pemkab Bone Raih Koperasi Awards 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani Arifin.
10: Kabupaten Bone telah meraih penghargaan Koperasi Awards 2026. Kategori Koperasi Nayaka Mahambara, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Anang Aswat Arida mengatakan, penghargaan diberikan berkat dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi koperasi di wilayahnya. Anang menyebutkan bahwa instansinya memegang peran pembinaan terbanyak di Sulawesi Selatan yang meliputi tata kelola kelembagaan hingga pengawasan kesehatan koperasi. Berdasarkan online data system atau ODS, tercatat sebanyak 874 koperasi berada di Kabupaten Bone. Dari total tersebut, lebih dari 400 koperasi terdata aktif, sementara sekitar 385 koperasi lainnya tergolong tidak aktif.
2: Kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone yang terbanyak di Sulawesi Selatan pembinaan koperasinya. Mulai dari kelembagaannya, mulai dari kesehatan koperasinya kami melakukan pengawasan. Selain itu kategori penerimaan penghargaan ini juga karena dedikasi Pak Bupatinya dalam pembangunan KDKMP. Ini tak lepas juga dari peran serta TNI. Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang lagi.
10: Selain itu, penghargaan ini juga berkat komitmen Bupati Bone dalam merealisasikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari target 372 KDKMP, sebanyak 66 lokasi telah rampung 100% dan 18 lokasi lainnya tengah dalam proses pembangunan yang turut melibatkan peran aktif TNI.
9: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Jaspir di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih rekan Sri Ulfa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Assalamualaikum, selamat sore.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jasmin.
4: Iya, selamat sore. Informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau sore hari ini, silakan.
11: Baik, dari RRI Bau-Bau menghadirkan wawancara terkait Kementerian Pertanian siapkan bantuan bibit kelapa cepat panen hanya dalam waktu 5 tahun untuk puluhan hektar lahan di Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut cukup dengan mendaftarkan lahan tidurnya untuk ditanami bibit kelapa tersebut. Wawancara reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid.
12: Pendengar, berkaitan dengan bantuan bibit kelapa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid. Kita akan berbincang singkat terkait bantuan tersebut.
13: Ada bantuan kelapa begitu Pak ya, yang jumlahnya cukup fantastis, itu bisa dijelaskan Pak seperti apa?
14: Ya, jadi bantuan ini dari Kementerian Pertanian, jadi ada kurang lebih ratusan hektar yang mereka butuhkan untuk di seluruh Indonesia sih sebenarnya. Jadi pertemuan ini kemarin kami ketemu pada saat kehadiran investor dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan menyampaikan kepada saya bahwa ayo Kepala Dinas Pertanian, ada bantuan kurang lebih masih ada ratusan hektar untuk kelapa, benih kelapa, kelapa tanah dalam. Karena kelapa tanah dalam ini kan umurnya 5-6 tahun untuk bisa dipanen. Dan menariknya ini bukan hanya bantuan benih, tapi ada bantuan daripada pupuk, ada bantuan pupuknya, kemudian ada bantuan untuk biaya nanam. Jadi ini menarik sekali buat masyarakat di Kota Bau-Bau, saya berharapkan karena masih banyak lahan-lahan kita yang lahan yang tidur yang memang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya mengajak masyarakat yang memiliki lahan-lahan tidur, ayo diajak keluarganya untuk menanam kelapa dan dari Dinas Pertanian akan membantu meregistrasikan ada yang namanya calon petani, calon lokasi. Karena diregistrasi di sistem di Simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian untuk kita masukkan dan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan kelapa.
13: Oke, baik. Syarat-syaratnya Pak itu apa aja Pak?
14: Jadi syarat-syaratnya per orang itu 2 hektar. Nah 2 hektar ini tidak mesti bentangan 2 hektar, tapi 2 hektar ini misalnya dari keluarga kita, saya misalnya punya 500 meter, kemudian yang satu lagi ada 500 meter, dapat dua hektar, cari satu orang yang memiliki KTP untuk baik. Saya registrasikan di CPCL-nya, sehingga tapi dari 4 orang ini bisa dapat semua menanam padinya, tapi yang terregistrasi di CPCL itu satu orang.
13: Baik. Nah ini bantuannya dari mana sih Pak Isin?
14: Bantuannya dari Kementerian Pertanian.
13: Kementerian Pertanian.
14: Nah, itu langsung nanti kalau kami sudah CPCL, itu bisa langsung. Dan kemarin itu ada beberapa orang yang sudah respon, kurasa sudah dapat sampai 20 hektar di pertanian di Surawonjo. Dan saya mengajak juga yang masyarakat di Kota Bau-Bau, ayo yang tanah-tanahnya yang tidak dimanfaatkan, kita nanam kelapa untuk masa depan anak-anak kita, karena hari ini target Presiden Prabowo itu ada hilirisasi kelapa.
15: Oke.
14: Jadi itu menariknya, kita sudah punya pasar untuk itu.
15: Oh, siap-siap, baik.
12: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau berkaitan dengan bantuan bibit kelapa di Kota Bau-Bau.
11: Demikian wawancara reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid, untuk Gema Saripati sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Toli-Toli, ada rekan Jasmine, silakan.
4: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dan menuju ke RRI Ampana darkan Tito. Assalamualaikum, selamat sore, Tito.
17: Baik, waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
4: Untuk informasi sore hari ini dari RRI Ampana, silakan.
17: Baik, terima kasih dari Ampana diinformasikan, energi pengabdian ASN Kemenag jadi marwah institusi.
18: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Junaidin SAGMAG menegaskan pentingnya semangat dan energi pengabdian seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga marwah Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Junaidin saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sangat luas serta menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Tugas Kementerian Agama, kata Junaidin, tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, namun juga menyangkut persoalan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam penyelenggaraan urusan keagamaan. Olehnya, ia meminta seluruh ASN Kementerian Agama tanpa terkecuali untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.
19: Energi pengabdian kita adalah marwah dari Kementerian Agama. Agama ini adalah sesuatu yang prinsip, sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Karena itu ASN Kementerian Agama harus menampilkan energi yang kuat.
18: Junaidin pun mengingatkan seluruh ASN agar memiliki energi yang kuat dalam bekerja dan tidak menjalankan tugas secara setengah-setengah. Melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh ASN Kementerian Agama diharapkan dapat terus memperkuat semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
17: Demikian informasi untuk Gema Saripati Maju dari RRI Ampana. Yang tugas saya Tito dan juga rekan teknik Sasri Alwi Hasing. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Jasmine.
4: Terima kasih rekan Tito, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar, turnamen Brani Cup 2026 yang diikuti 24 tim sepak bola dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol resmi dibuka Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Gubernur berharap lahirnya pemain sepak bola profesional yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Tengah di berbagai ajang dan tingkatan. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
20: Salam olahraga, saudara. Pembukaan turnamen Berani Cup 2026 yang berlangsung di lapangan Muradi Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara berlangsung cukup meriah. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan secara langsung ajang yang baru pertama kalinya digelar di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara itu cukup tinggi. Apalagi pada pembukaan tersebut, panitia menyuguhkan pertandingan eksebisi yang cukup menarik antara Persito All-Star menjamu Selebriti FC besutan Gubernur Anwar Hafid yang di dalamnya diisi sejumlah legenda sepak bola tanah air dan juga deretan selebriti yang menjadi incaran masyarakat hanya untuk sekedar foto bersama. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya di hadapan para undangan ratusan ribu masyarakat yang menyaksikan kegiatan itu mengungkapkan, turnamen Berani Cup 2026 saat ini telah dilaksanakan di 9 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Toli-Toli yang dipusatkan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, di mana tim yang menjadi juara di setiap kabupaten akan bertanding kembali tingkat provinsi sehingga panitia di tingkat kabupaten diharapkan dapat memilih serta menyeleksi pemain terbaik yang akan mewakili Kabupaten Toli-Toli pada Berani Cup Liga Provinsi Sulawesi Tengah yang akan datang.
3: Saya titip Berani Cup ini dijaga dengan baik, jangan sampai ternoda dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Hampir di semua kabupaten turnamen Berani Cup berjalan aman dan lancar. Semoga di Toli-Toli ini, khususnya di Salumpaga yang bersejarah ini, mudah-mudahan juga berjalan lancar sehingga nanti kalau ada kesempatan saya datang lagi untuk menutup kegiatan ini.
20: Sementara itu, Camat Toli-Toli Utara selaku Ketua Panitia Penyelenggara Berani Cup 2026 Sulfahri dalam laporannya mengatakan, Berani Cup 2026 merupakan turnamen antar desa dan kelurahan yang diikuti 24 tim dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol dengan tujuan sebagai wadah pembinaan atlet muda, mempererat persaudaraan, serta mendorong semangat sportivitas di tengah masyarakat, di mana turnamen tersebut terlaksana berkat dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa Salumpaga, serta para sponsor, donatur, kerja keras seluruh panitia serta masyarakat Salumpaga. Selain itu, panitia juga menyiapkan wasit yang berlisensi, pengamanan, pelayanan kesehatan, serta seluruh sarana pendukung agar turnamen Berani Cup 2026 dapat berjalan aman, tertib, profesional hingga penutupan.
21: Atas nama panitia, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material, khususnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memberikan bonus 100 juta.
20: Turnamen Berani Cup 2026 yang dilaksanakan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, diakhiri dengan pertandingan eksibisi antara Persito All Star menjamu Celebrity FC yang dimenangkan oleh Celebrity FC dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Celebrity FC.
22: Demikian tadi informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup. Kita lanjutkan menuju ke RRI Kendari. Assalamualaikum, selamat sore.
23: Iya, selamat sore rekan Jasmine.
22: Baik, untuk sore hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari? Silakan.
23: Baik, informasi untuk di Kebersamaan Gemah Saripati Maju untuk sore hari ini dari RRI Kendari, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
24: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu inovasi unggulan yang kini dapat dinikmati warga adalah layanan Si Wawa Cantik, sebuah terobosan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan layanan ini dikembangkan dengan bertujuan memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.
25: Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk layanan administrasi kependudukan, yaitu yang kami sebut Si Wawa Cantik, itu adalah layanan berbasis digital melalui WhatsApp. Itu artinya itu Si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif. Jadi itu sangat mudah diakses, bisa dari rumah atau dari kebun atau dari laut, di mana saja berada, yang penting ada jaringannya.
24: Layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, hingga dokumen kependudukan lainnya. Masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, sehingga proses pengurusan dapat dilakukan dari rumah, tempat kerja, maupun lokasi mana saja. Selain itu, seluruh pelayanan yang diberikan juga tidak dipungut biaya apapun atau gratis, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan atau terhalang jarak dan waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya melalui layanan Siwawa Cantik, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah semakin meningkat, sehingga setiap warga Kendari dapat tercatat dengan baik dan mendapatkan perlindungan hak kependudukan secara optimal.
23: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Rico Ilham dan juga rekan operator kami Irfan. Kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Rico dari RRI Kendari. Kita kembali hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli, di mana dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT Lansia Bunga Yurli ke 1 tahun 2026, puluhan lansia mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan di Pantai Wisata Mogu-Mogu Buol pagi tadi. Selengkapnya, Sardono melaporkan.
1: Suasana ceria penuh tawa mewarnai Pantai Wisata Mogu-Mogu Kloran Kali saat puluhan lansia yang tergabung dalam Lansia Bunga Yurli melaksanakan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli ke-1 tahun 2026. Ketua Lansia Bunga Yurli Kabupaten Buol, Hajah Jubaidah Dato' Amas Esos menyebut, sebagai lansia tidak berarti berhenti dengan berbagai hal-hal yang produktif dan positif minimal bagi diri sendiri agar tetap sehat dan bugar, sehingga tidak terlalu merepotkan anak-anak lewat kegiatan bersama para lansia, mulai senam bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Lansia Bunga Yurli anggotanya tidak hanya dari pensiunan, namun juga para lansia dengan berbagai latar belakang profesi, mulai ibu rumah tangga hingga para penjual di pasar.
5: Harapan saya, bunda-bunda lansia ini tetap sehat, semangat, mandiri, tangguh. Walaupun kita sudah lansia, tapi kita tetap mandiri. Kita tidak berharap dari anak-anak kita, kita harus mandiri menyiapkan kesehatan kita.
1: Sementara itu, Lisdiani, bidang rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Buol memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol, salah satunya lansia yang bergabung dalam Bunga Yurli. Pemberdayaan lansia menjadi salah satu program pemerintah lewat Dinas Sosial agar para lansia tetap kreatif di usia senja.
6: Menurut saya ini sangat baik, Pak, ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk para lansia. Kita selaku Dinas Sosial sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan mereka, karena mereka sangat aktif. Begitu juga untuk kegiatan yang setiap hari Minggu, Car Free Day, mereka ada untuk kita.
1: Untuk puncak acara Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli pertama akan dilaksanakan pada Selasa 8 September 2026 di Gedung Srikandi Kelurahan Kulango yang akan dihadiri Bupati dan para lansia, termasuk undangan bagi para lansia yang berada di Kabupaten Toli-Toli.
0: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, sampai kita pada informasi terakhir berupa feature. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik stigma dan pendampingan psikologis korban kekerasan seksual. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
7: Penanganan korban kekerasan seksual, khususnya pada anak, tidak hanya berhenti pada proses hukum. Pemulihan kondisi psikologis korban menjadi bagian penting yang membutuhkan waktu, pendampingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adi Leksono mengatakan, pendekatan dalam penanganan korban harus dilakukan secara rehabilitatif dan berkelanjutan.
8: Bagaimana sesuai amanah undang-undang, ya pendekatannya rehabilitatif, jadi harus sampai pulih. Memang butuh waktu yang lama, butuh daya dukung baik SDM maupun anggaran yang kemudian mencukupi. Maka penting pemerintah daerah kemudian memahami ini, bahwa untuk menjaga generasi penerus ke depan ya harus mau mengalokasikan daya dukung itu baik STP atau anggaran untuk bagaimana proses pendampingan pemulihan itu betul-betul berjalan komprehensif, ya. Trauma-trauma yang dialami para korban itu betul-betul bisa terobati, dia mampu berintegrasi secara sosial, ya, secara normal, ya. Itu penting menjadi tolak ukurnya.
7: KPAI menilai proses pemulihan korban tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, diperlukan dukungan sumber daya, baik tenaga pendamping maupun anggaran, agar korban dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal di lingkungan sosialnya. Selain itu, korban kekerasan seksual juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan dan pengajuan restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun di lapangan, penanganan kasus masih menghadapi tantangan. Salah satunya terkait dengan pemahaman masyarakat. Kasat Reskrim Polres Sigi AKP Siti Elminawati Hasibuan menyebut, masih ada anggapan bahwa kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
2: Faktor itu karena kurang pemahaman masyarakat bahwa korban itu harus dilindungi. Korban itu tidak boleh diberikan stigma buruk. Korban itu perlu dirangkul, perlu empati. Nah, ini hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa kasus kekerasan seksual yang mana korbannya adalah anak, tidak boleh ada pencabutan pada saat proses penyidikan. Karena ada kekurangan pemahaman terhadap masyarakat, bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan antar keluarga, ini tidak boleh. Pandangan-pandangan inilah yang sebenarnya kita harus kerjasama untuk lingkup sektoral semuanya. Kasus kekerasan terhadap korbannya adalah anak, dan undang-undang juga sudah mengaturnya, tidak boleh diselesaikan secara sepihak, jadi harus lanjut ke proses peradilan.
7: Padahal, dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, proses hukum tidak dapat dihentikan melalui kesepakatan keluarga dan harus menempuh jalur peradilan. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat perlindungan terhadap korban, termasuk dalam memastikan keadilan dan pemulihan psikologis yang optimal. Karena itu, diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual secara tepat. Sementara itu, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan layanan perlindungan yang intensif, salah satunya melalui Rumah Aman. Kepala Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Palu Muhammad menjelaskan, Rumah Aman menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban sesuai dengan kebutuhan penanganannya.
9: Karena kita Rumah Aman itu punya SOP tersendiri juga. Ya biasa 4 sampai 1 minggu. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya membutuhkan penanganan selanjutnya itu bisa kita perpanjang. Kalau ternyata sudah bisa kita kembalikan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Kalau misalnya membutuhkan pengamanan lebih panjang itu tinggal kita berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian psikolog. Kalau misalnya psikolog bilang sudah bahwa si anak ini sudah bisa kita pulangkan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Karena bagaimanapun di rumah aman itu kita diikat dengan ketentuan-ketentuan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalaupun bisa, kalaupun misalnya tidak, batas waktu yang diketentukan SOP biasa kita bekerja sama dengan mitra kerja kita, misalnya dari Dinsos, kemudian ada lembaga-lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap anak juga.
7: Penempatan di rumah aman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban, termasuk aspek keamanan dan hasil pendampingan psikolog. Setelah itu, proses pemulihan tetap dilanjutkan melalui pendampingan, baik oleh tenaga profesional maupun dukungan keluarga. Peran keluarga dinilai penting dalam membantu anak kembali pulih secara psikologis. Dengan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan korban dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan baik. Pendampingan yang komprehensif dinilai menjadi kunci dalam penanganan korban kekerasan seksual, agar para korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga mendapatkan pemulihan psikologis yang optimal.
22: Demikian News Future di Gema Saripati Maju sore hari ini. Sebelum berpisah, kembali saya ucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah bertugas di Korwil Nusantara 4. Akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, rekan teknik ya, Kiki dan saya Jasmine menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Dalam buku Tahzib Sirah Ibnu Hisham karya Abdussalam Harun dijelaskan soal mengenai kisah para sahabat yang terjangkit wabah. Kisah itu salah satunya ditulis oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, kota itu adalah sarang wabah penyakit demam. Banyak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertimpa wabah tersebut. Kemudian hadis itu menceritakan mengenai tiga sahabat Nabi yang terjangkit wabah. Mereka adalah Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Bilal. Ketiganya tinggal dalam satu rumah. Ketiga sahabat Nabi itu mengalami demam tinggi hingga tak sadar dengan apa yang mereka ucapkan. Usai mendengar cerita itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau bahkan lebih dari itu. Berkahilah mud dan syahnya, barang-barang yang ditimbang dengan mud dan syah. Satu mud sama dengan 2 rital bagi penduduk Irak dan 1/3 rital bagi penduduk Hijaz. Sedangkan 1 syah sama dengan 4 mud bagi penduduk Hijaz. Serta pindahkanlah wabah yang menimpanya ke Mahya'ah, yaitu Juhfah, yang merupakan mikat penduduk Syam.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

cepat atau lambat kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang, dan kita akan dilamar oleh malaikat maut dan dinikahkan dengan kematian, dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih mau pulang dengan cara seperti apa. Pulang dengan cara kufur atau pulang dengan cara husnul khatimah. Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar. Kita tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan

Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38-47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Selamat malam pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat? Tetap bahagia ya pendengar? Mudah-mudahan demikian. Yang diuji lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang ada masalahnya, mudah-mudahan cepat selesai, yang terdoakan. Yang belum tercapai harapannya, tercapailah segera. Amin ya Rabbal Alamin. Segala hal pendengar, kalau kita positive thinking dan juga selalu mengawalinya dengan baik dan optimis, semoga semua sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun yang namanya hidup pasti ada cobaan, pasti ada rintangan ya pendengar. Tapi tetap saja itu hanya sementara. Yang penting kita tetap berusaha dan tetap semangat untuk melaluinya. Oke deh pendengar, kebersamaan kita malam ini ditemani Yanti, juga operator di belakang sono. Ada Bung Alam yang akan temani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Kita punya program-program spesial, terus juga ada lagu-lagu pilihan, informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Jadi terus dengarkan kami yang ditemani ya di 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut. Terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

Ya, berikut dari bau-bau, kita awali kebersamaan kita malam ini dengan informasi klarifikasi dari hoax yang bertebaran di media sosial pendengar, khususnya medsos Facebook, yang berisi narasi mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaksin itu menyebabkan peningkatan kasus herpes ya pendengar. Wah, ini gila-gilaan sih ininya ya, hoaxnya ya pendengar. Sampai disebut sebagai pandemi shingles ya. Faktanya klaim ini tidak benar. Dilansir dari Tirto.id ya, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Jadi Center of Disease Control and Prevention CDC itu menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman pendengar dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa resiko herpes zoster ini justru lebih rendah ya pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami.

0: sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Kita sudah melewati perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ya, dan saat ini bulan September pendengar. Katanya sih bulan September itu adalah bulan yang menyenangkan sepanjang tahun, karena di September lah angin sejuk pertama bisa dirasakan yang diikuti dengan transisi menuju musim gugur ya pendengar. Nah pendengar, September, Anda pernah dengar tidak sih kalau sebenarnya nama bulan September itu berasal dari kalender Romawi kuno yang disebut Septem. Sebenarnya artinya itu bulan ketujuh pendengar, meskipun September itu adalah bulan kesembilan ya pendengar, ketika mengacu pada tahun kalender Amerika Serikat zaman modern. Dan hal itu karena pada tahun 451 SM, Januari dan Februari itu baru ditambahkan di kalender, sehingga menjadikan September itu sebagai bulan kesembilan, bukan bulan ketujuh. Itu pendengar, informasi yang kami kutip dari liputan6.com.

0: pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat ini kita update informasi dari Pro 3 RRI untuk berita berjaringan nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi

0: Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
1: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU.
2: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
7: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
2: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
8: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10:00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
9: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
10: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
9: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
12: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
13: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
12: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
7: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
7: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
7: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Ya Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Dodotoro Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Terari bau-bau malam minggu, biasanya Anda menghabiskan waktu malam minggu untuk ngapain nih pendengar? Apakah jalan-jalan menikmati waktu bersama orang terdekat, bersama pasangan, sahabat ya, atau keluarga tercinta? Atau Anda justru berdiam diri saja di rumah ya? Ya apapun kegiatan Anda, mudah-mudahan lancar aja sih, dan juga bisa lebih menyenangkan ya pendengar. Di malam ini ditemani juga Yanti yang akan hadir di ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti. Ya pendengar, kalau Anda juga pecinta film, pengen nonton, Yanti juga punya nih beberapa film yang akan tayang atau yang sedang tayang di bulan September 2026. Kalau mengutip dari jadwalnonton.com ya, Anda yang suka film horor, boleh deh Anda tengok ya, yang judulnya Munafik. Ini sebenarnya filmnya dari Malaysia sih sebenarnya, tapi di remake ulang versi Indonesianya gitu ya. Seserem apakah? Udah langsung OTW. Terus juga ada Insidious. Insidious sudah seri keberapa ya? Kayaknya udah seri kelima deh kalau tidak salah. Kalau Anda pecinta film horor yang suka ngikutin seri-serinya Insidious ini pasti tahu sih. Dan pastinya juga ada cerita-cerita baru yang tidak kalah seram dari sebelumnya. Nah, beralih ke film keluarga. Ada Baby Udon, ini asal Indonesia pendengar, yang juga bisa Anda ikuti. Dan ragam film lainnya yang bisa Anda tonton bersama dengan orang-orang terdekat Anda di malam ini. Oh ya pendengar, ada yang titip salam nih, pengen disapa katanya temannya Bung Operator kita, Bung Alam yang ada di Bombana. Selamat malam, selamat mendengarkan RRI Bau-Bau. Semoga kebersamaan dengan RRI Bau-Bau semakin hangat ya, dengan kehadiran lagu-lagu yang spesial kami hadirkan untuk pendengar setia dimanapun Anda berada.

0: Khawatir anak kesulitan.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: untuk episode ataupun juga edisi drama radio kali ini ya, dengan judul yang berbeda karena persembahan dari RRI yang berbeda juga. Kali ini pendengar, dengan judulnya Alamku Harapanku dari RRI Ambon. Seperti apakah jalan ceritanya? Ayo kita dengerin bersama.
1: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Sudah dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri. Ini aja baru 2 ekor. Kecil lagi.
0: Hahaha. Kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri. Gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Memang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya. Tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Oh. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah, saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula, beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak. Sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap Pak.

0: Rani, sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali, airnya sudah kering. Dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani Bu, ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga Pak, lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah Pak, masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk kesana?
1: Siapa?
0: Baiklah. In, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandor Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: Tahan ini warga. Bandur Jack, segera halangi mereka.
1: Baik, bos. Berhenti! Berhenti di situ!
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Bandur, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak! Tembak!
1: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun.
0: Aduh! Aduh! Kepala saya berdarah! Aduh!
4: Hajar dia!
5: Hajar dia!
4: Hajar! Hajar dia! Hajar bandurnya! Hajar! Hajar dia!
0: Wah, gawat. Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
2: Itu, Pak. Bosnya mau melarikan diri.
6: Berhenti. Jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan. Aku harus lari. Kaki saya. Tolong. Tolong!
6: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga. Kau kami tahan.
0: Ampun, Pak. Jangan tebak saya, Pak. Jangan, Pak.
6: Ayo, Bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
4: Baik, Pak. Sign lo. Sakan sepasuk. Bos. Tikau. Sakan.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga. Terima kasih ya, Din ya. Dan kamu juga, Mus. Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
1: Tidak masalah, Pak. Sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami, Pak.
2: Iya, Pak. Ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
3: Baik, Pak.
4: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita. Demikian mini drama Alamku Harapanku.

wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobol. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobol yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobol terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joad Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joad Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

97,8 MHz dari bau-bau ya pendengar. Musim panas masih berlanjut ya, masyarakat masih harus tetap waspada nih. Jangan sampai hal-hal yang sederhana menurut kita, kecil menurut kita, tapi berdampak besar pendengar. Misalnya membakar sampah ya, kemudian membiarkannya begitu saja tanpa memastikan terlebih dahulu sampahnya apinya sudah benar-benar padam atau masih nyala. Nah, karena itu bisa membuat atau jadi pemicu kebakaran. Sering-sering diulangin pendengar ya. Juga bagi Anda yang, mohon maaf ya, yang ngerokok, jangan buang sembarangan ya puntung rokoknya. Apalagi buangnya tuh belum dimatiin benar-benar. Nah, kalau kena rumput kering, udah jadilah karhut lah ya pendengar. Hal yang sederhana menurut kita, tapi kalau udah kejadian pasti bakal sangat berbahaya dan banyak yang dirugikan ya pendengar. Ya pendengar, kebakaran lahan ataupun juga cuaca panas ekstrim, dan lebih tepatnya musim kemarau ini pendengar ya, jadi kekhawatiran hampir banyak daerah di Indonesia. Dan juga bahkan sudah menyebabkan kebakaran, karhutlah di mana-mana ya pendengar. Juga ada potensi-potensi seperti titik panas. Kalau di kota bau-bau juga titik panasnya ada pendengar. Terus di beberapa daerah yang rawan juga ya, seperti di Sumatera itu bahkan titik panasnya mencapai 2671. Ini pantauan dari BMKG yang mendeteksi 2671 titik panas di Sumatera. Riau yang cukup dominan pendengar dengan 235 hotspot. Nah, ini nih pendengar ya. Tapi kita yang sebagai masyarakat Kota Bau-Bau ya, juga ada beberapa titik panas. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh BMKG cabang Bau-Bau pendengar, yang juga sudah kami update informasinya melalui rri.co.id. Dapat Anda update kapanpun dan dimanapun Anda berada. Baik pendengar, kebersamaan selanjutnya nanti kita bersua di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Bagi yang mau gabung untuk request lagu, yang ditunggu ya.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Assalamualaikum, selamat malam pendengar RRI Bau-Bau. Yang menyapa Anda di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Untuk lagu-lagu jadul ya pendengar, kali ini Yanti bebas ya, pokoknya mau Indonesia, mancanegara boleh silakan saja. Lagi pengen dengerin lagu-lagu jadul Indonesia atau mancanegara, Yanti persilakan dengan cara gabung di 0402-282-3994 atau 0822-5972-2994. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Yang paling cantik saja seperti penyiarnya. Siap, tunggu ya. Terima kasih. Kita ke penelpon lain di belakang, Bang Albert. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pak Swidi.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Lagunya kepunyaan Mas Midi nih. Halo.
1: Kenapa? Halo.
0: Lagunya Mas Widi banget nih. Mancanegara atau Indonesia? Boleh deh dua-duanya.
1: Oh, lagunya mancanegara ya.
0: Mm-mm, lagu dari siapa?
1: Dari Gun and Roses.
0: Judulnya?
1: Sweet All Sweet Child of Mine.
0: Sweet?
1: Sweet Child of Mine.
0: No way.
1: Sweet Child of Mine ada lagunya.
0: Oke, okay, Sweet Child of Mine ya. Oke okay deh.
1: Iya ya, Sweet Child. Dengan
0: sama Yanti.
1: Yanti ya?
0: Iya.
1: Oh iya, Ma Yanti ya. Lupa-lupa suaranya ya, mirip-mirip dengan Mariska ya. Mm-hmm. Salam-salam dulu ya, salam yang pertama buat Ma Yanti yang lagi tugas.
0: Ya.
1: Sehat selalu sama keluarga. Dan ada Bu Fari dari Palu. Ada pernah Mas Ari di Sulawesi Barat. Ada Pak Andi di Batam. Dan ada Bintang Pratama. Mm-hmm. Ayu Mas Ali di Maluku Tengah, ada Bung Bini di Manado, ada Mas Ali di Banjarmasin, Bu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani, ada Bu Halin juga, ada Bu Yunus, Bung Jul, ada Piora di Makassar.
0: Buat semuanya ya.
1: Ya untuk kesemuanya itu salamnya ya,
0: Mak. Terima
1: kasih ya, Mak Enti. Salam sehat, Mata. Ayu Nara.
0: Oke deh. Pendengar dari Bau-Bau, kita sudah ada nih lagunya ya. Untuk sesi kali ini boleh deh satu penelpon lagi. Kayaknya udah pengen disapa nih. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Rindu memori lewat lagu Kak Yanti, Indah di Sopeng.
0: Mbak Indah di Sopeng. Lagunya siapa nih Mbak Indah?
2: Nikita Willy gak bisa?
0: Boleh. Nikita Willy jadul lagunya ya?
2: Lama ya.
0: Lagu lama. Yang sekarang lagu lama emang.
2: Nikita Willy, Putih Tak Melanti, boleh tidak Kak?
0: Ku tetap menanti, boleh deh. Kayaknya dia masih 2000-an yeah. Tuh ya. 2000-an awal.
2: Oh iya, yeah. Makasih Tanti.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya buat Yang Berlewat. Mm-hmm. Terus ada Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Nur, ada mm-hmm. Kak Piola, terus ada Bang Andi, yeah. Ada Bang Yunus, terus ada Bansul. Pokoknya semua dia pendengarnya ada bawa tempat terkecuali. Dua Kak Yanti dan operatornya selalu bertugas, Kak Sia selalu bareng keluarga dan sukses terus. Makasih Kak Yanti.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Baiklah, ditunggu untuk lagunya bagi yang sudah request untuk sesi pertama di kebersamaan kita untuk edisi Ruang Rindu malam hari ini. Nanti kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang berikut ini.

0: kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Pendengar, tiga lagu sudah kami hadirkan sesuai dengan requestan Anda. Kali ini kita menyapa penelpon yang sudah terhubung melalui RRI, melalui telepon. Halo.
1: Halo, Mbak Yanti.
0: Iya, Pak Andis.
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Iya, request lagunya siapa?
1: Lagunya, ya... Nike Ardila.
0: Nike Ardila.
1: Para hatiku.
0: Favorit ya.
1: Favorit.
0: Oke, bungkus.
1: Ya, lagunya buat Mbak Yanti Rampatonya. Selamat bersukses selalu, pada selalu bersama keluarga.
0: Ya.
1: Ya, semoga tambahan rezekinya semakin banyak.
0: Amin.
1: Buat Bung Jol, Bung Ocang, Bung Sayang, Bung Angko, Bung Tegar, Bung Albat, Bung
0: Baik,
1: Agus,
0: untuk Mbak semuanya Rita, ya.
1: Mbak Rani.
0: Baik.
1: Mbak Sari ya.
0: Oke deh, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya. Siapa di mana?
2: Ruang Rindu.
0: Siapa di mana? Bunda Alin di Kendari. Lagunya siapa nih?
2: Kau Begitu Berarti.
0: Masya Allah. Masa sih?
2: Kau ada yang versi cewek, Mbak.
0: Kau Begitu Berarti. Oh ya, aslinya kan Panca Pondang ya. Boleh leh. Boleh leh. Boleh dah.
2: Oh iya, yang versi cewek.
0: Hemi Pesolima ini cewek kan?
2: Iya,
0: Hemi Pesolima ya. Oke.
2: Iya. Tadi yang baru lewat Bapak Andi, sehat selalu bersama keluarga. Ada Bang Widi, ada Bang Albert, ada Mbak Rani yang tersayang, Mas Andi, Bang Ucang.
0: Oke deh.
2: Buat semua aja.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Samuel.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Anda juga bisa bergabung di jalur WhatsApp ya, pendengar yang ditunggu. Nah, ini juga ada nih pendengar kita yang bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum, Marari Bau-Bau, Ruang Berbagi Rindu dari Nadia di Palatiga. Marikos lagunya Somewhere Only We Know dari Kenny. Lagunya buat semua pendengar Marari Bau-Bau, sukses selalu untuk semua kru yang bertugas. Terima kasih. Ada penelpon lain, halo. Waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Dari Purnama.
0: Mbak Purnama. Oke deh, kita save lagunya siapa nih, Mbak?
3: Kamu mau request lagunya, dipilihkan aja sama kalian.
0: Hmm? Dipilihkan aja. Baik.
3: Kirim salam ya, ada para ini.
0: Ya.
3: Terus ada Abang Andi yang lagi
0: ya.
3: Oke.
0: Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Oke deh pendengar, Yanti langsung saja hadirkan lagu yang sudah di request dan Yanti kembali lagi untuk kebersamaan selanjutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Pendengar RRI Bobo, kebersamaan kita di malam hari ini untuk Ruang Rindu masih terus berlanjut ya. Jadi yang ditunggu untuk pendengar setia RRI Bobo yang pengen gabung via telepon di 0402-282-3994 atau boleh juga telepon dan WhatsApp di 0822-5972-2994. Ada penelpon nih. Halo.
1: Halo Rani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul.
1: Iya.
0: Lagunya siapa Bang Zul?
1: Lagunya Pamber di Takusangka. Tapi saya ini bukan di wajib di rumah sakit sudah 2 malam.
0: Oh ya, siapa yang sakit?
1: Saya. Kambuh ya. Lagi penyakit itu.
0: Ya Allah, begitu ya. Padahal.
1: Iya, iya.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh deh ya.
1: Mudah-mudahan, alhamdulillah. Amin.
0: Oh iya, tadi judulnya apa, Panbers?
1: Takusangka saja.
0: Takusangka, oke. Okay.
1: Terima kasih Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Zul ya, masih tetap gabung meskipun kondisinya lagi kurang sehat ya pendengar. Kita doain sama-sama supaya Bang Zul bisa cepat pulih kembali, beraktivitas secara normal lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Ya pendengar, untuk kebersamaan berikutnya Yanti hadirkan juga lagunya ya. Untuk pendengar yang mau gabung silakan saja di 0822-5972-2994. Kalau tidak bisa gabung di telepon boleh ini aja pendengar ya, langsung di WhatsApp kami di 0822-5972-2994. Baik, kita next ke lagunya. Dan ini juga nampaknya jadi lagu persembahan di sesi terakhir ya pendengar. Namun setelah yang berikut ini juga masih ada beberapa pilihan lagu yang akan kami suguhkan di ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti. Untuk lagu dalam segmennya Just Music. Baiklah mendengar, selamat mendengarkan RRI Bau-Bau untuk mengikuti sajian Just Music di ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti.

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas."

Setelah setengah jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirna seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka. Tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. Entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka. Jazz Music.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyai kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Senyum Karyamin. Buku dengan judul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari ini mengisahkan tentang perjuangan. Ahmad Tohari menempatkan Karyamin sebagai tokoh yang pantang menyerah dan juga memiliki hati yang sabar. Buku yang dirilis 2013 ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari manusia karena latar suasana yang digambarkan berupa kesedihan dan kesenangan. Pengarangan buku ini banyak menggunakan majas hiperbola dan personifikasi pada buku Senyum Karyamin. Buku ini mengisahkan seseorang pemuda pengangkat batu kali yang bernama Karyamin. Karyamin dan kawan-kawannya hampir setiap hari harus mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material. Kesewenang-wenangan para tengkulak mempermainkan harga batu membuat kehidupan Karyamin dan kawan-kawan tak menjauh dari kemiskinan dan kelaparan. Para pengumpul batu itu senang mencari hiburan dengan menertawakan diri mereka sendiri. Itu adalah cara mereka untuk bertahan hidup. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah bagi pelindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Banyak pesan moral yang bisa diambil pembaca dalam buku Senyum Karyamin ini. Namun ada beberapa kata kasar dan kata daerah yang sulit dimengerti. Buku ini memberikan pelajaran tentang nilai moral, terutama perihal tanggung jawab kemanusiaan. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang ada, buku ini tetap nyaman dan layak untuk dibaca. Buku Senyum Karyamin cocok dibaca untuk kalangan remaja hingga dewasa, ataupun penggemar buku cerita pendek klasik ini.
1: Just Music.

0: y tolerancia.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Al-Kisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi, dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain, menutupi rusa, dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

Informasi pilihan spesial kami persembahkan di FM 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowo Lio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, di pagi ini kami juga akan hadirkan untuk pengajian Al-Quran pada pukul 5 lewat 3 menit. Dan pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Prof. Satu Riri Kendari untuk mengikuti mutiara pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan iktisar berita sepekan. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita juga akan hadirkan Captain pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti pendengar kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan kembali hadir dalam Captain pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 9 nanti kita juga akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti siaran langsung gereja. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ربهم وذا

0: Ya baik, pendengar dari bawah-bawah, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Kita hari ini tepat di hari Minggu 6 September 2026. Seperti biasa, Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Saat ini, Mutiara Pagi juga live melalui kanal TikTok RRI Kendari. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nantinya kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah hadir di studio di line telepon 0401-3124-008 dan juga bisa mengirimkan pesan singkat di 0813-5450-967. Pendengar di manapun Anda berada, pada Mutiara Pagi kali ini kita akan berbincang terkait perilaku ekonomi sesuai syariah. Akan juga berbincang, sudah hadir bersama dengan narasumber kita, Al Mukarram Dr. Sodiman MAG. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Kendari. Baik, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, seperti yang sudah Sofi sampaikan di awal, kita akan berbincang terkait perilaku ekonomi sesuai syariah. Sebelum nanti juga akan berbincang dengan para pendengar kita, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan sedikit tausiah Ustaz dan juga penjelasan terkait dengan topik kita pada Mutiara Pagi kali ini. Silahkan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah la khala wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan dan juga kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, dan semoga kita kelak akan mendapat syafaat di yaumul hisab dan kita bisa meneladani beliau dalam berbagai kehidupan, terutama adalah yang selama ini masih kurang mendapatkan perhatian itu adalah pada aspek ekonomi. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini hampir diwarnai oleh persoalan-persoalan bagaimana mencukupi kebutuhan ekonomi. Bagi kita sebagai seorang muslim, seharusnya apa yang kita lakukan terkait dengan aktivitas kita dalam berekonomi atau mencukupi kebutuhan ekonomi kita, itu seharusnya adalah sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, atau yang diajarkan oleh Al-Quran atau oleh Islam. Namun demikian, dalam kenyataannya masyarakat kita dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, bisnis dalam kehidupan sehari-hari belum semuanya menerapkan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, ini banyak faktor mengapa terjadi demikian. Salah satunya adalah masalah literasi atau pengetahuan terkait dengan apa itu ekonomi yang berdasarkan dengan syariah. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati Allah, ekonomi yang berbasis syariah, ini sebelum saya menjelaskan tentang perilakunya, saya

0: terus menjelaskan konsep dasarnya dulu. Jadi ekonomi syariah itu yang menjadi pembeda utama dengan ekonomi konvensional adalah ekonomi syariah itu berpusat kepada tauhid atau pada ketuhanan. Sehingga ekonomi syariah itu sering dikatakan juga sebagai ekonomi ketuhanan. Lah pertanyaannya kemudian adalah, kok ada ekonomi ketuhanan? Di mana kemudian rasionalitas, di mana kemudian objektivitas, dan di mana kemudian hukum-hukum ekonomi? Nah, ini yang akan kita dudukkan, walaupun ini sebenarnya membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu ya, para pendengar. Ini bertahun-tahun para peneliti, para pengkaji, dan juga para ulama menjelaskan ini. Jadi yang pertama adalah dasarnya adalah tauhid. Jadi tauhid atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bagi seorang muslim itu bukan hanya sekedar ungkapan kata-kata, tetapi dia punya konsekuensi. La ilaha illallah itu bukan hanya terkait dengan bagaimana kita bertuhan, tetapi terkait dengan bagaimana kita berekonomi. Nah, ekonomi yang berlandaskan tauhid itu menjadi world view atau menjadi pandangan dunia, atau menjadi, kalau bahasa sederhananya, mungkin menjadi kacamata bagi seorang muslim, menjadi landasan nilai atau basic values, bagaimana dia harus hidup, nilai-nilai yang harus dipatuhi, kemudian pandangan dia terkait dengan sumber daya, dan juga terkait dengan bagaimana dia melihat dan berinteraksi, bersaing dengan sesama manusia lain. Nah, jadi tauhid itu dalam konteks ekonomi menjadi pandangan dunia, menjadi landasan nilai yang punya konsekuensi kepada hal lain. Jadi ini terkait dengan tauhid sebagai landasan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi yang pertama, bahwa dengan landasan tauhid sebagai dasar ekonomi adalah terkait dengan konsep manusia di dalam ekonomi Islam. Jadi manusia dalam ekonomi Islam itu dipandang sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai wakil Tuhan atau sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, karena dia sebagai wakil Allah, maka posisinya dia adalah hamba yang harus patuh kepada Allah, yang harus patuh kepada Tuhannya dalam segala aspek. Bukan hanya ketika ibadah, dalam aspek ekonomi. Dia adalah sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi, yang punya tugas untuk memakmurkan bumi, memimpin di muka bumi, supaya terjadi kesejahteraan, tercapai kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jadi dalam konsep ekonomi syariah, manusia itu adalah sebagai khalifatullah fil ardi, yang kemudian dia menerima amanah. Amanahnya itu apa? Amanahnya adalah alam semesta, salah satunya ya, sebagai, kalau dalam konteks ekonomi konvensional, itu sebagai sumber daya ekonomi. Nah, alam semesta ini diamanahkan kepada manusia untuk dikelola secara baik untuk mencapai, memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian mencapai kesejahteraan. Kalau dalam Islam itu disebut sebagai falah, kesejahteraan yang paripurna, material, spiritual, dan kemudian bukan hanya pada dimensi duniawiyah ya, seperti itu. Dari para pendengar sekalian, dalam ekonomi syariah alam semesta ini harus dikelola sebaik-baiknya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kemudian memunculkan nilai yang kedua terkait dengan keadilan. Nah, di dalam Islam itu harus adil. Adil dalam konteks apa? Adil ini luas sekali ya. Adil dalam konteks menggunakan alam semesta itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh merusak atau fasad ya, sehingga alam semesta itu harus dikelola secara efisien, secara beretika, berintegritas, dan memperhatikan aspek sustainabilitas atau keberlanjutan. Karena manusia yang hidup itu bukan hanya manusia sekarang, tetapi manusia di masa depan. Jadi ekonomi Islam memandang bahwa alam semesta harus dikelola secara adil, dan kemudian diredistribusi dari hasil kekayaan itu kepada semua yang menjadi masyarakat yang memiliki sumber daya alam. Dan dalam konteks ekonomi Islam itu adanya larangan untuk monopoli, ikhtikar, ya kan? Jadi di dalam ekonomi Islam itu dilarang monopoli, termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, sumber daya alam, laut, kemudian tambang, hutan, air, udara, itu tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Dia harus dimiliki oleh negara, karena dia terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, masalahnya kalau kita membandingkan dengan konsep ekonomi konvensional, kan yang sebagian besar sekarang diwarnai oleh dengan ideologi kapitalisme, itu persaingannya secara bebas, kemudian sumber-sumber daya alam yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu banyak dikuasai oleh orang perorangan atau korporasi yang dimiliki oleh individu, sehingga nilai dari alam itu kemudian tidak bisa dikelola oleh negara, yang kemudian redistribusinya bisa lebih besar kepada masyarakat yang yang bisa disejahterakan karena dikuasai oleh individu-individu. Iya. Nah, jadi dalam ekonomi Islam itu dilarang monopoli, dan terkait dengan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Nah, jadi ini. Dan selanjutnya, di dalam konteks ekonomi Islam itu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi perilaku ekonomi terkait dengan keadilan, kemudian redistribusi yang kemudian merata, itu harus dalam konteks keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi di dalam Islam, proses-proses aktivitas ekonomi yang dijalankan dalam kehidupan duniawiyah itu bukan hanya bermakna dalam kehidupan duniawiyah, tetapi ekonomi, aktivitas ekonomi itu adalah bagian dari ibadah. Karena tadi landasannya adalah tauhid, ketuhanan. Jadi berekonomi, berbisnis, berdagang, berindustri dan sebagainya, itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena dia sedang mengelola amanah dari Allah berupa alam semesta yang harus dikelola secara sebaik-baiknya untuk kesejahteraan orang sebanyak-banyaknya secara adil. Sehingga karena ini niatnya adalah ibadah, maka dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi juga punya nilai ketuhanan, punya nilai ibadah. Karena dia ibadah, maka dia berorientasi kepada akhirat. Apabila ibadahnya baik, akan memperoleh pahala, akan memperoleh balasan dari Allah, dan nanti di akhirat masuk surga. Sehingga ini menjadi prinsip moral dalam perilaku ekonomi syariah, bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam beraktivitas ekonomi itu harus ada semacam kontrol moral, bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu dilihat oleh Allah. Dia sedang menjalankan prinsip Allah. Dia sebagai khalifah yang diberi tugas amanah untuk mengelola alam semesta, yang itu akan dimintai pertanggungjawaban dalam kehidupan akhirat. Kalau dia baik, maka akan menjadi penyelamat bagi dia. Kalau dia buruk, akan menjadi pencelaka atau penjerumus bagi dia ke dalam neraka, kan ya itu. Jadi keseimbangan ini kemudian yang kehidupan duniawiyah, kehidupan ekonomi di dunia itu punya hubungan dengan akhirat, itu menjadi prinsip moral. Sehingga apa? Di dalam ekonomi Islam itu kemudian ada selain prinsip yang harus ditegakkan terkait dengan keadilan, keseimbangan, dan juga larangan berlebih-lebihan, itu termasuk sustainable keberlanjutan, itu ada larangan nilai yang sifatnya dilarang atau perilaku-perilaku yang sifatnya dilarang. Yang satu adalah apa? Riba. Ya. Itu yang paling utama. Menjadi utama di dalam sistem ekonomi itu larangan riba. Riba ini adalah eksploitasi, penghisapan dari pemilik modal, dari orang kuat, dari penguasa kepada orang yang lebih lemah. Sehingga di dalam Islam itu dilarang terkait dengan riba. Yang kedua, itu dilarang terkait dengan bisnis yang tidak jelas atau yang kita sebut sebagai gharar. Goror itu adalah bisnis yang tidak jelas atau masih remang-remang. Contoh misalkan, kalau sekarang taruhlah musim kemarau, ya kan? Harga beras mungkin naik atau harga bahan-bahan naik. Misalkan sebagai seorang petani, misalkan saya ini punya sawah. Sawah saya sudah padinya sudah mulai menghijau dan mau menguning. Kemudian sesuai dengan prinsip syariah, apakah saya boleh menjualnya? Tidak boleh. Karena ini adalah sesuatu yang belum pasti.
1: Belum jelas.
0: Iya kan, kayak gitu. Belum pasti. Nah, jadi para pendengar sekalian, itu gharar itu artinya adalah bisnis yang tidak jelas. Hal-hal sekecil itu
1: sudah diatur.
0: Diatur. Selain riba nanti terkait dengan itu panjang kalau bicara tentang riba ya. Ber-SKS kita kalau kuliah. Nah, kemudian itu ya gharar. Kemudian yang ketiga itu tadlis. Larangan tadlis itu sebenarnya adalah memanipulasi. Tapi kalau dalam konteks jual beli, itu tadlis sebenarnya adalah menyembunyikan cacatnya barang.
1: Oke.
0: Saya kasih contoh misalkan sekarang kan mungkin harga cabai mahal di pasar ya kan. Misalkan saya punya stok cabai 2 karung. Yang satu karung masih fresh, masih baru, masih baru datang dari kebun. Sementara ada yang satu karung lagi ini sudah 3 hari yang lalu atau apa yang sudah mulai layu dan sebagainya. Sementara saya sebagai seorang pedagang itu menginginkan harga terbaik. Kemudian saya campurlah itu antara cabai yang masih
1: yang
0: fresh
1: dan
0: yang sudah lama. Nah, ini apa yang disembunyikan?
1: Cacat.
0: Cacat terkait dengan fresh, kesegaran dan mungkin kebagusan dari produk yang kita jual. Ini di dalam Islam tidak boleh dilihat atau tidak dilihat. Perilaku manipulatif sekecil apapun itu di dalam Islam itu dilarang. Ya kan? Jadi larangannya adalah riba, gharar, tadlis, dan yang ini adalah judi ya, maisir. Oke. Dan terkait dengan etika ini, karena panjang sekali ya ini, kalau seandainya ini. Terkait dengan etika konsumsi kalau di dalam Islam, itu kita diatur dengan nilai tentang halalan toyiba, ya kan? Allah itu sudah menjelaskan ya Yuhannas kulu wasrobu mimma fil ardi halalan toyiba walat tetabi'u tuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi terkait dengan etika konsumsi, Islam itu mengajarkan nilai terkait dengan halalan toyiba. Nah, sekarang kan ada jaminan produk halal itu ya, BPJPH dan sebagainya. Nah, halal, toyiba. Halal itu nanti mungkin bisa ini tersendiri. Toyib itu apa artinya? Toyib itu artinya adalah apa? Dia aman, ya kan? Kalau dalam terkait dengan makanan dan sebagainya, dia adalah aman. Kemudian dia punya manfaat gizi kalau makanan, ya kan? Dan kemudian tidak membahayakan. Punya nutrisi dan higienis. Nah, jadi halal toyiba itu sebenarnya punya konsep yang luar biasa ya. Dan ini menjadi landasan nilai di dalam Islam yang kemudian bisa memberikan jaminan terhadap produk yang beredar supaya apa? Konsumen itu terlindungi. Artinya produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen itu adalah memang produk yang punya kualitas, bukan produk yang hanya asal dan mencari untung sebagaimana dalam konsep ekonomi konvensional. Ya kan, halalan toyiba. Sehingga di dalam Islam itu karena dia landasannya adalah ketuhanan, itu prinsip moralnya itu tegas dan kontrol moralnya itu adalah Tuhan. Jadi kalau kau misalkan gini, kalau kita mau makan sesuatu yang haram misalkan, tidak dilihat oleh manusia lain, kan sebenarnya aman kita kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya aman. Tapi bagi seorang muslim, karena dia dilihat oleh Allah, muraqabah. Jadi, Allah itu sebagai pengawas. Allah itu sebagai auditor. Allah itu sebagai pengadil utama secara moral. Sehingga ini akan menjadi pengendali bagi seorang muslim. Iya. Bahwa perilakunya itu kemudian senantiasa terkontrol. Dan tidak mementingkan diri sendiri.
1: Betul.
0: Karena dilihat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
0: Ini panjang sekali sebenarnya, tapi nanti mungkin beberapa waktu ke depan kita
1: harus topik-topik butuh tertentu. Beberapa segmen ya Ustaz. Tapi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama juga di Mutiara Pagi pada subuh hari ini, boleh langsung sembari menyampaikan pertanyaan, boleh ya di 0401 312 4008. Boleh juga menyampaikan pertanyaan di pesan singkat kita 0813 5450 967. Yang ingin menyampaikan di kolom komentar di kanal TikTok RRI Kendari juga boleh. Ada Amin, ini yang sudah Amin yang sudah menyampaikan pertanyaan, tapi kita akan kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz mau bertanya, ini bagaimana mengelola SDA yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan? Tapi ditahan dulu Ustadz, kita terima telepon dulu di 0401 312 4008. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sahidin di Ananoho, silakan langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Sofi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Kiai ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukur alhamdulillah tentang topik kita pada hari ini adalah sangat menyentuh dengan keadaan dunia sekarang.
1: Iya.
0: Iya, iya.
2: Yang pertama saya tanyakan sesuai dengan ekonomi syariah.
1: Iya.
2: Ini adalah sesuai amanan Tuhan.
0: Iya.
2: Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh Nabi kita SAW. Nabi kita SAW itu pada masa kecilnya atau sebelum kenabiannya berdagang.
1: Iya.
2: Dia selalu jujur. Barangnya dia selalu tunjukkan dengan benar bahwa ini barang saya beli begini harganya dan saya mau jual begini harganya.
1: Okay.
2: Jadi modalnya dan keuntungan selalu dia utarakan pada para pembeli. Nah, dengan keadaan sekarang orang-orang atau artinya tidak semua juga orang.
1: Iya.
2: Pedagang itu kadang itu mempunyai dua timbangan.
0: Iya, iya.
2: Timbangan membeli lain, timbangan menjual lain.
0: Yeah.
2: Ini bagaimana ini dengan keadaan ekonomi syariah seperti ini? Mohon penjelasannya.
1: Baik.
2: Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz.
0: Terima kasih Bapak.
1: Udah beda jauh ini zamannya ya. Zaman Rasulullah yang berdagang selalu dengan kejujuran gitu.
0: Luar biasa ini pertanyaannya, memang menjadi pertanyaan publik ya. Yang antara yang seharusnya sesuai dengan Islam dengan yang senyatanya terjadi. Itu masih berjarak kayak gitu. Nah, justru inilah yang akan harus menjadi ruang kita untuk kemudian melakukan edukasi, memberikan literasi dan sebagainya. Jadi lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis kepada keagamaan ini bertugas sebenarnya atau punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini kepada masyarakat, termasuk beberapa keraguan ya. Jadi Bapak, betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diangkat menjadi Rasul itu adalah seorang pengusaha, pebisnis atau ekonom atau boleh juga dikatakan sebagai konglomerat,
1: iya.
0: Ya kan, konglomerat. Dan ini sebenarnya yang kadang-kadang tidak dilihat sebagai suri tauladan bagi anak-anak muda kita atau sebagai uswah hasanah yang seharusnya sangat relevan dan masih aktual sampai hari ini yang harus kita contoh. Nah, salah satu sifat kenabian itu adalah al-amin, ya kan? Al-amin itu adalah dapat dipercaya atau jujur.
1: Iya.
0: Nah, ini juga yang seharusnya bagi seorang pedagang dan pebisnis itu harus menjalankan prinsip kejujuran, ya kan? Dan ini banyak dilanggar. Salah satunya adalah tadi terkait dengan timbangan yang tidak benar.
1: Iya.
0: Sesuai dengan hadis Rasulullah, orang yang mengurangi timbangan adalah finnar. Jadi kalau finnar berarti adalah apa? Dia dilarang, haram, dan kemudian sanksinya adalah di neraka. Nah, jadi mengurangi timbangan banyak ya, saya bahkan kalau di pasar itu saya pernah punya pengalaman terkait dengan mengurangi timbangan. Saya mau beli beras karena saya meyakini kalau zakat itu harus menggunakan bahan yang kita konsumsi kan. saya beli beras. Kalau selama ini saya tidak pernah menimbang kembali ketika saya membeli beras.
1: Iya.
0: Tapi karena ini mau untuk zakat saya dan keluarga, saya minta penjualnya itu menimbang ulang. Saya bilang, ibu, tolong ini ditimbang ulang. Ternyata dalam setiap kilo itu kurang 2 ons dari 1 kilonya.
1: Wow.
0: Bayangkan coba, kalau seandainya saya beli 10 kilo, kan sudah 20 ons berkurang.
1: Iya.
0: Kita ini bukan bicara masalah sedikit, hanya segitu G, hanya 0, sekian G. Iya. Ini bukan masalah itu, ini masalah pelanggaran nilai, pelanggaran ajaran agama. Ya kan, sama juga kita ketika minum khamr, itu bukan masalah banyaknya. Setetes, satu sendok, itu haramnya sama saja ketika kita minum 1 liter. Nah, jadi Bapak terima kasih ya, ini mewakili banyak banyak pertanyaan masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian pendengar yang berperilaku mohon maaf ya, yang berprofesi sebagai pedagang, mohon segera hentikan kalau ada perilaku-perilaku terkait dengan mengurangi timbangan.
1: Iya.
0: Termasuk tadi yang kita bicara adalah tadlis, menyembunyikan cacatnya barang, atau manipulatif ya, atau bisnis gharar yang tidak jelas. Nah, karena ini adalah larangan di dalam Islam. Kayak gitu. Jadi berhentilah dan kembalilah kepada sesuatu yang diajarkan, ya, kepada jalan yang benar dan kepada yang diajarkan oleh Allah, bahwa bisnis itu harus jujur. Iya kan, bisnis itu harus transparan. Keadaan barang sebagaimana Rasulullah, kejujuran Rasulullah itu menjelaskan. Misalkan saya beli produk ini sekian, kualitas barangnya seperti ini, maka untuk saya memperoleh jasa terkait dengan mengantar, mengangkut, menjaga dan merawat barang ini, maka saya silahkan diberikan keuntungan berapa gitu.
1: Okay.
0: Jadi luar biasa gitu.
1: Betul. Okay, kita sudah ada Pak Latif juga Ustadz di ujung telepon.
0: Silakan,
1: kita coba
0: terima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Latif, kabar sehat Pak Latif?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini terkait dengan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.
1: Iya.
3: Nah, tadi dijelaskan bahwa ekonomi syariah itu prinsipnya adalah dibangun di atas keadilan dan untuk keselamatan dunia akhirat. Nah, sedangkan konvensional itu adalah dibangun di atas kesejahteraan. Saya kira seperti itu. Nah, dari ekonomi konvensional, syariah dan konvensional ini, maka lahirlah apa yang dikatakan bank syariah dan bank konvensional. Nah, bank syariah ini yang sekarang ini dibangun di atas mudaraba atau bagi hasil. Nah, sedangkan bank konvensional itu dibangun di atas bunga.
0: Riba.
3: Nah, ini bedanya. Bunga ini adalah riba menurut prinsip ekonomi Islam atau ekonomi syariah, dan bunga ini atau riba ini sangat berbahaya karena Nabi mengatakan kullu kardin darranafan wa riba. Jadi yang menjadi masalah, nah, kalau di bank syariah ini prinsipnya adalah bagi hasil. Nah, tapi kalau kita menabung itu Pak Ustaz, itu tetap juga artinya menabung kita mendapatkan bagi hasil, tidak ditahu apa hasil bagaimana sehingga uang yang kita simpan itu terkadang itu malah berkurang.
1: Nah,
3: tapi kalau
1: potongan administrasi
3: kalau kita meminjam, nah itu dikenakan bunga. Nah, apa bedanya bank konvensional dan bank
1: syariah
3: ini ya, sehingga juga diterapkan juga sistem bunga kalau kita meminjam. Pertanyaannya bagaimana kita ini muasilah Islam ini sehingga kita bebas dari riba ini, karena riba ini dosanya sangat besar. Karena riba ini Nabi mengatakan bahwa riba yang paling ringan itu ada sama seorang berzina selama 30 kali. Dan riba yang satu dirham kita makan riba itu sama kita berzina dengan ibu kandung sendiri.
1: Itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Latif.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz.
0: Terima kasih Pak Latif, luar biasa. Ini Bapak pengetahuan tentang bisnis. Sepertinya pebisnis ini ya, yeah, yang sudah menjalankan prinsip syariah. Luar biasa, dan kesadaran seperti itu Pak harus ditularkan ke teman-teman Bapak pebisnis yang lain, supaya nilai-nilai syariah itu bisa semakin meluas, bisa diamalkan. Nah, terkait dengan Bank Syariah ya, ini kami punya program studi tersendiri ya di Universitas Islam Negeri Kendari, ada perbankan syariah. Mungkin ada yang berminat lebih dalam bisa mendalami di sana. Terkait dengan bank syariah, itu kan dia beroperasi atau dijalankan berdasarkan dengan nilai-nilai syariah, yang tentu dia harus menghindari riba, ya kan? Maka produk-produk perbankan syariah itu dalam proses operasionalnya pasti menggunakan yang namanya akad. Akad. Iya. Jadi akad itu nanti macam-macam di bank syariah. Ada akad wadiah. Wadiah itu artinya titipan.
1: Iya.
0: Nah, titipan itu berarti ada yang menitip, ada yang dititipi, dan kemudian di situ bagi yang dititip itu kan amanah kan? Dan itu ada tanggung jawab. Sehingga karena ada tanggung jawab, ada resiko, maka dia ada akad wadiah yang bisa ada istilahnya biaya administrasi, kayak gitu. Ini kemudian yang banyak disalahpahami.
1: Jadi kenapa? Perdebatan.
0: Iya, gitu kan. Yang kedua terkait dengan misalkan produk mudharabah. Mudharabah ini adalah terkait dengan jual beli. Jadi semua akad itu semua produk itu ada akadnya. Termasuk ada akad musyarakah. Musyarakah itu kerjasama, ya kan? Kerjasama bagi hasil, misalkan antara, kalau yang paling banyak misalkan kalau di ini ya perumahan misalkan, ya kan, ada developer yang penyedia produk perumahan, kemudian bank sebagai pembiayaan, nanti akadnya jual beli kayak gitu. Tentu ini butuh sesuatu yang detail sebenarnya. Kalau hanya publik seperti ini agak ini saya menjelaskan secara detail.
1: Pendek soalnya.
0: Pendek ya waktunya ya. Jadi nanti Pak Latif bisa kita diskusi secara intens ya. Tapi yang jelas betul bahwa riba itu sanksinya adalah yang paling dosa yang paling kecil itu adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Ini luar biasa ancamannya gitu ya. Dan riba itu nanti ada pada riba utang piutang, ya kan, riba sewa menyewa, itu semuanya ada konsep ribanya masing-masing. Karena kurang lebih cabang dari riba itu ada 32 cabang. Ada yang mengatakan sampai sekian gitu kan. Jadi cabang-cabang riba itu banyak. Dan perbankan syariah kita harus dukung sebenarnya, karena ini adalah sebagai usaha yang baik ya, sebagai niat yang baik untuk mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai syariah di dalam dunia perbankan. Meskipun demikian, masih tetap ada celah ya.
1: Benar.
0: Masih ada celah. Jadi, dan saya lihat celah ini ya seharusnya dijadikan sebagai langkah untuk perbaikan. Ya kan, ada yang mengatakan bahwa perbankan syariah itu hanya duplikasi dari konvensional plus plus gitu kan, plus menggunakan akad dan sebagainya, semuanya masih sama. Lalu apa bedanya, malah lebih mahal ya syariah.
1: Benar.
0: Gak kayak gitu. Niat baiknya untuk menjalankan prinsip syariah, tapi ada kekurangan, iya kan, gak ada. Karena ini adalah ongoing proses kan, harus ada perbaikan. Dan yang paling paling harus diketahui oleh para pendengar sekalian bahwa setiap lembaga keuangan atau lembaga ekonomi yang berbasis syariah itu harus wajib hukumnya ada namanya Dewan Pengawas Syariah, ada DPS-nya, yang mereka itu dalam secara waktu berkala itu melakukan audit syariah. Sehingga apa, dia terkontrol, termasuk di pasar modal syariah. Saya pernah misalkan membeli sebuah saham di sektor jasa konstruksi, tiba-tiba hilang dari akun saham syariah. Saya tanya kenapa. Ternyata berdasarkan audit Dewan Pengawas Syariah bahwa emiten dari saham tersebut adalah dikeluarkan dari list syariah. Karena apa?
1: Sistem?
0: Bukan. modal perusahaan dengan utangnya, itu lebih besar utangnya.
1: Oke. Okay. Ya, jadi sudah tidak syariah
0: lagi. Sudah tidak syariah lagi. Itu tidak boleh dalam dalam sistem syariah. Yeah. Tidak boleh modal perusahaan itu lebih kecil daripada utang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada pengawasan gitu. Jadi masyarakat tidak usah ragu untuk memilih yang syariah, walaupun mungkin ya namanya juga antara syariah dengan yang konven itu kan seharusnya ada persaingan memang.
1: Iya.
0: Ada persaingan. Cuma kan ini antara pemain lama dengan pemain baru. Kalau logikanya begitu ya jelas kita ini masih pemain baru yang syariah. Iya. Dan nilai ininya lebih kecil kan. Tapi yang paling mendasar bahwa ini adalah ajaran agama. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kita sebagai seorang muslim yang harus menjalankan nilai-nilai Islam di dalam ekonomi, bukan hanya ketika nikah, ketika sholat, ketika puasa itu sesuai dengan syariat, ketika berekonomi, iya kan, ketika berbisnis, ketika mendirikan perusahaan, ketika berkeuangan, industri keuangan, pasar modal, kan itu.
1: Baik, begitu. Kita sambung, ada Pak Faiz juga di ujung telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
1: Baik, Pak Faiz, langsung pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini kalau kita berbicara tentang ekonomi
1: syariah.
4: Kalau kita melihat sekarang ini kan dari dulu sampai sekarang kan masih ada namanya bank-bank konvensional kan yang menerapkan sistem bunga.
0: Iya.
4: Nah, sistem bunga ini kan tergantung dari beberapa bank yang menerapkan, ada yang sekian persen dan sekian persen. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kalau memang itu sudah dinyatakan bahwa itu riba, tapi secara umum kan masyarakat Indonesia kan masih banyak yang menggunakan bank-bank konvensional.
1: Belum ada
4: yang mempunyai literasi tentang
1: bank syariah pun juga demikian.
4: Nah, pertanyaannya, seharusnya kan ini tugas negara memberikan orientasi tentang bank konvensional dan bank syariah ini supaya umat Islam ini kan bisa mendapat pemahaman. Nah, di sini kira-kira yang salah di siapa ini, Pak Ustaz? Karena apakah
1: pertanyaan saya juga itu, Pak Faiz, ya?
4: Karena ini
1: benar
4: juga.
1: Yang salah siapa ini sebenarnya?
4: Tentang bisnis dalam hal ini.
1: Betul. Baik. Oke.
4: Yang namanya pedagang itu kan dia tidak mau rugi, Pak Ustaz.
0: Untung.
4: Nah, pertanyaannya, kalau kita membeli barang kepada pedagang, pastikan dia bilang, waduh, ini tidak kembali modal ini. Ini permasalahan juga, Pak Ustaz. Supaya pedagang dan pembeli supaya mendapat pemahaman yang sama. Nah, ini kira-kira bagaimana? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung Ustaz.
0: Iya.
1: Itu pertanyaan saya juga tuh.
0: Ini masalah salah benar. Jadi sistem perbankan itu sebenarnya adalah salah satu dari sistem yang diatur oleh negara.
1: Iya
0: kan? Dan sistem bank yang konvensional itu dia lebih dahulu kalau di Indonesia ya konteksnya secara positivistik itu lebih dahulu. Jadi mau tidak mau dia ibarat kue itu, kuenya lebih mengambil porsi yang lebih besar daripada yang syariah. Dan ini terkait dengan dunia secara makro yang juga menerapkan sistem yang sama, berbasis riba, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, sekarang kan bank syariah itu sebenarnya adalah hasil perjuangan umat Islam yang menginginkan bahwa di dalam sistem perbankan kita juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ini satu hal yang sebenarnya kalau keberadaan bank syariah di Indonesia itu adalah hasil perjuangan umat Islam yang melalui proses panjang lahirnya undang-undang perbankan syariah itu, Bu. Dan Pak siapa tadi penanya?
1: Pak Faiz,
0: itu adalah proses perjuangan yang panjang melalui negosiasi politik, melalui aspirasi politik, perjuangan sehingga menjadi undang-undang, dan itu kemudian bank syariah bisa dibuka di Indonesia. Jadi ada proses politik yang panjang kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kalau seandainya bank syariah sudah ada, kemudian bank konvensional itu kemudian dihapus, dihilangkan, atau dibubarkan kayak gitu? Wow, seharusnya bisa. Ya kan, kalau kita punya, tapi itu nalar revolusioner ya.
1: kita sih begitu.
0: Keinginan kita begitu.
1: Tapi ini kan negara ya.
0: Ini negara dan kita hidup bukan hanya terkait dengan ini, tapi ini perjuangan ya.
1: Benar.
0: Saya justru menginginkan kalau suatu saat yang konvensional tutup. Ya, karena saya dari sudut pandang sebagai orang yang memahami prinsip syariah, ya kan?
1: Benar.
0: Tetapi proses-proses itu kan kemudian ada aturan positif negara. Yang dia butuh aspirasi politik dan sebagainya. Tapi aspirasi umat Islam kalau kemudian menginginkan bank syariah ini sudah ada. Kalau seandainya ingin lebih besar ya seharusnya semua orang Islam itu migrasi dia. Migrasi dari bank konvensional pindah gitu loh.
1: Ke syariah.
0: Seharusnya begitu, tapi persoalan
1: kan ada juga yang pengen untungnya banyak gitu.
0: Nah, itu dia. Nah, ini nanti terkait dengan pertanyaan nomor 2 ya.
1: Gitu.
0: Untung rugi. Jadi begitu ya, Pak Latif ya. Pak Faiz apa Pak Latif?
1: Pak Faiz
0: ya. Jadi seharusnya kita sebagai seorang muslim yang mengetahui pengetahuan dan literasi tentang perbankan syariah menginginkan bank konvensional itu tutup dan yang syariah yang berjalan kan, karena ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi ini ada masalah yang harus diselesaikan ya, secara politik dan sebagainya, karena ini terkait dengan sistem keuangan dunia. Ya kan? Nah itu. Nah, pertanyaan yang kedua terkait dengan untung rugi ya. Jadi begini, kalau di dalam ekonomi konvensional itu nilai yang melandasi dalam proses bisnis kan profit oriented, mencari keuntungan. Ya kan? Yang kedua adalah efisiensi dan yang ketiga adalah sustainabilitas. Jadi apapun yang terjadi itu usaha itu seharusnya berorientasi untuk profit, untuk untung, mencari untung. Untuk bisa mencari untung inilah yang kemudian orang-orang kalau dalam konteks yang dilandasi dengan ekonomi konvensional tidak mengindahkan nilai-nilai yang seharusnya dijalankan dalam proses
1: bisnis. Yang penting untungnya banyak aja.
0: Bisnis, iya kan? Nah, di dalam sistem syariah, itu bedanya bahwa yang pertama, bahwa bisnis itu adalah ibadah. Sehingga karena dia ibadah kepada Tuhan, kepada Allah, dia harus dijalankan sesuai dengan nilai yang diperintahkan oleh Allah, ya kan? Dan yang kedua, karena dia ibadah, ini ada pertanggungjawaban, ada tadi yang saya sebut ya, ada keseimbangan dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya kan? Dan di dalam prinsip ekonomi Islam, apa nggak boleh untung? Boleh, ya kan? Harus, bisnis itu harus untung, boleh untung, harus untung, tetapi satu, sesuai dengan nilai-nilai, iya kan,
1: jangan keuntungan banget gitu.
0: Jadi bukan keuntungan yang membolehkan semuanya, persaingan tidak sehat, menyembunyikan cacat barang, berbohong, kemudian mengurangi timbangan, enggak. Jadi Islam itu ibarat orang bertempur, dia bertempur secara fair, bisa diaudit sesuai dengan aturan main yang sudah diterapkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Harus untung, tetapi
1: sesuai dengan syariat.
0: Iya, karena ada pertanggungjawabannya.
1: Benar.
0: Dan ini yang harus harus ditambahkan ya. Jadi dalam konteks ekonomi syariah itu selain mencari keuntungan, bisnis itu juga harus mencari keberkahan. Jadi berkah.
1: Benar.
0: Berkah itu artinya apa? Hasil yang diperoleh itu membawa kemanfaatan, membawa ketenangan dan juga membawa kebahagiaan, kedamaian. Ya kan, coba kalau kita bisnis tidak mengindahkan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah, ya kan? Kemudian memperoleh hasil. Itu hasilnya tidak berkah. Kelihatannya banyak, cepat habis, ya kan?
1: Betul.
0: Dapat hari ini, habis hari ini. Ya kan? Nah, itu berarti ciri-ciri penghasilan atau bisnis yang tidak berkah itu adalah tidak memberikan kebahagiaan, ketentraman dan juga kedamaian bagi orang yang memperoleh penghasilan itu.
1: Ustaz, nyempil nih satu, sekarang ini katanya banyak orang melakukan transaksi secara digital, gitu ya. Belanja online, transfer, PayLater dan lain-lain, cicilan begitu ya. Dan berbagai layanan keuangan digital. Nah, apa yang harus diperhatikan agar transaksi digital ini tetap sesuai dengan prinsip syariah?
0: Dunia digital itu adalah keharusan ini ya, apa namanya, hasil dari revolusi telekomunikasi. Berapa waktu yang lalu saya nulis di koran terkait dengan ekonomi digital, ya itu sebagai sebuah platform yang harus mau tidak mau kita masuk, termasuk artificial intelligence, karena dunianya sekarang seperti itu ya, teknologi dan sebagainya. Ini kan hanya platform, tapi kan kemudian, jadi kalau saya mengatakan boleh atau tidak, ya harus menggunakan, karena itu adalah platform atau alat ya istilahnya ya. Kalau dalam bisnis itu kan alat, yang kalau tidak menggunakan itu kita ketinggalan atau kita kalah atau kita tidak memperoleh manfaat dari ilmu teknologi yang sedang berkembang. Jadi kita harus dan boleh menggunakan ekonomi digital sejauh platformnya itu diatur sesuai dengan nilai-nilai yang berbasis syariah. Satu, jujur, transparan, tidak riba, iya kan? Tidak membohongi. Nah, contoh misalkan, sekarang kan kalau banyak orang yang jual beli online COD atau mungkin dibayar
1: pay later
0: kayak gitu.
1: Beli sekarang bayar nanti.
0: Iya. Jadi jadi begini. Saya pernah nonton itu sebuah video pendek itu yang seorang konsumen itu marah.
1: Iya. Yeah.
0: Loh, kok enggak sesuai dengan gambarnya?
1: Iya. Yeah.
0: Gitu kan? Dengan ungkapan itu sebenarnya ada nilai yang sesuai dengan prinsip syariah yang tidak terpenuhi. Di situ ada kebohongan. Nah, bagi seorang muslim yang jual beli digital, itu produk yang diiklankan dengan produk yang dikirim ke konsumen itu harus sama. Itu berarti jujur, tidak bohong. Sehingga apa, konsumen itu akan puas gitu.
1: Iya.
0: Kan kayak itu. Jadi nilai kejujuran, transparansi dan tidak tidak manipulatif itu menjadi nilai, ya, menjadi nilai yang harus melandasi di dalam bisnis digital atau bisnis online kayak gitu.
1: Okay.
0: Jadi boleh, harus malah kita masuk
1: harus sana. Ngikut ya, tapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tetap. Baik, Ustaz, kita udah nyampe di jam 6 ini, sayang sekali ada Pak Solihin juga yang sudah bergabung di TikTok. Nanti boleh kesempatan lain kita coba untuk bisa membahas lagi. Mungkin bisa disambung ini kayaknya ya, episode kedua begitu, ekonomi syariah episode kedua. Senang sekali Ustaz, banyak sekali ilmu yang sudah dibagi dan juga dihadirkan untuk kebersamaan kita kali ini. Sayang sekali waktu juga yang harus mengakhiri kebersamaan kita pada Mutiara pagi kali ini. Dan sebagai penutup Ustadz, kesimpulan kita untuk perbincangan kita kali ini singkat, barangkali silahkan.
0: Para pendengar sekalian, ekonomi syariah itu adalah perintah Allah, dan bagi pelaku dan yang menjalankannya itu adalah ibadah. Oleh karena itu, mari kita berekonomi sesuai dengan perintah Allah.

berbicara soal bagaimana mendapatkan uangnya, tapi juga bagaimana kita bisa menjaga agar setiap rupiah yang kita dapat ini bisa dikeluarkan dan juga tetap berada dalam jalan yang baik. Demikian kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita, Dr. Sodiman MAG, dan juga untuk Anda pendengar yang sudah berinteraksi bersama di Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Kota Bogor mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bogor sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Alfiansyah melaporkan.
1: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Aswad, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswad, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswad mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
1: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
2: Aswad menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswad meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswad menilai tradisi budaya

0: Budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah.
1: Kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Baubau dengan persentase mencapai 48,7%.
2: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Baubau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Baubau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Baubau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
3: Tindak pidana di besar yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual itu mencapai 250 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup berbuka saya. Saya sudah 19 kali berkasi di penjara-penjara di Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Kalau kali ini saya menerapkan
2: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Baubau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Baubau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang.
1: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Kembali Afriansyah.
0: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Kondisi ini perlu diwaspadai karena masih berada pada periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Baubau, Adi Istiono mengatakan, pemantauan titik panas dilakukan berdasarkan data satelit dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, terdapat 100 titik panas yang terdeteksi di wilayah Sulawesi Tenggara. Di Pulau Buton, titik panas terpantau di sejumlah wilayah. Kabupaten Buton mencatat 2 titik di Kecamatan Lasalimu dan Siotapina. Kabupaten Buton Selatan juga mencatat 2 titik panas, masing-masing di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Kabupaten Buton Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Pulau Buton. Terdapat 8 titik, masing-masing 3 di Bonegunu, 1 di Kulisusu, 2 di Kulisusu Barat, dan 2 di Kulisusu Utara. Sementara di Kota Baubau, 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Kokalukuna. Sementara itu, Buton Tengah tidak tercatat memiliki titik panas. Di Pulau Muna, terdapat 7 titik panas, rinciannya 4 titik berada di Kabupaten Muna, yakni 1 di Lasalepa, 2 di Tongkuno, dan 1 di Watopute. Sedangkan 3 titik lainnya berada di Kabupaten Muna Barat, yakni 2 di Lawa dan 1 di Wadaga. Adi Istiono menjelaskan, secara normal wilayah Kepulauan Buton masih berada dalam periode kemarau hingga September dan Oktober.
4: Akhir-akhir Oktober itu dari data normal kita itu sudah mulai menuju awal musim hujan, Bang, di wilayah Baubau, di wilayah Buton Selatan, wilayah Kabupaten Buton, begitu Buton Tengah, Bang.
0: Namun Adi Istiono mengatakan kondisi tersebut berpotensi berubah karena adanya anomali cuaca berupa El Nino. Menurut BMKG, El Nino diprediksi berlangsung hingga akhir 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027, sehingga meski hujan mulai turun pada periode normalnya, curah hujan dapat lebih rendah dari kondisi biasanya.
1: Cornhouse, perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, jejak investasi pabrik pengolahan jamu mete di kota Bobau.
2: Perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, Cornhouse, tengah menjejaki peluang kerjasama pengembangan komoditas jamu mete, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jamu mete di kota Bobau. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bobau, Ibnu Wahid, mengatakan pemerintah kota menyatakan kesiapan untuk menyambut rencana investasi tersebut, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jamu mete. Ibnu menyebutkan asisten utusan khusus Presiden Bidang UMKM Wahyu Andrianto serta perwakilan Kementerian Pertanian bersama investor dari Cornhouse telah bertemu dengan Wali Kota Bobau untuk membahas rencana investasi tersebut pada Rabu 2 September. Menurut Ibnu, posisi Kota Bobau yang strategis dan berperan sebagai salah satu daerah pengepul memungkinkan wilayah ini menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan jamu mete. Meski produksi jamu mete di Kota Bobau relatif kecil, kebutuhan bahan baku dapat ditopang dari sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Buton, Buton Tengah dan Kabupaten Muna. Ibnu optimis, ketersediaan logistik yang ditunjang sarana prasarana memadai salah satunya pelabuhan menjadi faktor yang dapat mendukung Bobau sebagai target lokasi pembangunan pabrik pengolahan jamu mete.
5: Dari investornya Cornhouse Belanda dan Belgia, mereka ini satu kesatuan dalam rangka pabrikasi jamu mete. Ya kita berharap jangan tahun depan, kalau bisa tahun ini kan, mereka sudah berkunjung ke pengepulnya kemarin dan kualitas rendemennya jamu mete itu wah, tinggi sekali. Bahkan yang orang Belandanya itu membalas jamu mete, dia rasakan langsung kok manis mete yang mau.
2: Ibnu berharap pembangunan jamu mete tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan dengan anggaran yang berasal langsung dari investor asal Belanda dan Belgia tersebut. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah kota akan mempersiapkan lahan untuk pembangunan pabrik tersebut. Ibnu menambahkan, para investor yang didampingi pemerintah juga telah melakukan kunjungan di sejumlah pengepul jamu mete di Kota Bobau. Mereka mengapresiasi kualitas dan rendemen jamu mete yang dinilai sangat tinggi, termasuk cita rasanya yang manis. Saat ini, Cornhouse mencatat pengiriman mete mencapai 6 kontainer per hari, dengan pertumbuhan pasar sekitar 7% setiap tahun. Untuk menampung potensi tersebut, pabrik diusulkan dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 30.000 ton bahan baku per tahun dan akan dipusatkan di salah satu lokasi terpadu di Sulawesi Tenggara. Dari kapasitas 30.000 ton bahan baku tersebut, pabrik diperkirakan mampu menghasilkan mete olahan sebanyak 8.000 ton per tahun atau sekitar 1.800 ton per bulan. Rencana kehadiran pabrik di Sulawesi Tenggara ini dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap harga mete di tingkat petani.
1: 5 atlet seni bela diri Hokkaido Indonesia Kota Bobau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Hairul Mulku melaporkan.
6: Dan Bobau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Purdaya.
7: Hapkido Kota Bobau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bobau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bobau Laude Muslimin Hibali mengatakan, kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
6: Sebelum menghadapi Purdaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
7: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bobau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bobau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
6: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu bau-bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
7: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya.
1: Demikian berita sepekan kali ini, saya Wadi Nurliani mengucapkan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tentunya penuh semangat ini untuk menikmati juga indahnya di hari Minggu pagi ini. Udara pagi yang cerah, suasana yang lebih santai dan tentu saja ditemani juga alunan musik pilihan hanya di RRI Bau-Bau di 97,8 MHz. Dan saya Ria akan menemani Anda ya dalam program Kapten pagi ini. Dan seperti biasa, kita juga akan hadirkan dengan sajian musik-musik pilihan, informasi terkini serta berbagai hal menarik ini yang tentunya sayang untuk dilewatkan pendengar. Dan buat yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, yang sedang juga berolahraga di pagi ini, menikmati secangkir kopi, mempersiapkan juga aktivitas hari ini, ataupun yang sedang dalam perjalanan ini, tetap bersama kami dan awali minggu pagi dengan hati yang ceria, pikiran yang positif, dan musik yang menemani setiap langkah Anda mendengar. Dan seperti biasa, mendengar informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Dan ini ada informasi kita yang pertama, mendengar dari Kabupaten Buton, di mana pemerintah Kabupaten Buton ini mendorong ya hasil penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas segera diterjemahkan menjadi program nyata ini di tingkat desa. Upaya tersebut dinilai penting ya untuk memperkuat juga ketahanan masyarakat menghadapi resiko perubahan iklim, sekaligus juga mengoptimalkan potensi lokal. Dan komitmen itu disampaikan langsung oleh Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra. Dan loka karya tersebut juga memaparkan ya hasil penyusunan rencana adaptasi yang melibatkan masyarakat desa Wining dan desa Mantowu bersama Yayasan Bina Potensi Desa. Dan Bupati Alvin juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana adaptasi. Menurutnya ini masyarakat harus menjadi bagian utama ya sejak tahap perencanaan, karena paling memahami kondisi, tantangan, serta kebutuhan wilayahnya ini. Dan Bupati juga menegaskan dokumen rencana adaptasi tidak boleh berhenti sebagai produk perencanaan. Hasil loka karya juga harus menjadi dasar untuk mengambil langkah konkret ini yang bisa memberikan juga manfaat langsung bagi masyarakat. Dan Bupati juga mendorong ya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendamping dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat ketahanan desa. Dan kolaborasi tersebut diperlukan agar program adaptasi tidak berjalan sendiri-sendiri dan juga dapat disesuaikan dengan potensi maupun kebutuhan masing-masing wilayah. Melalui rencana adaptasi berbasis komunitas ini, Desa Wining dan juga Desa Mantowu ya diharapkan memiliki langkah yang lebih terarah dalam menghadapi juga risiko perubahan iklim. Dan pendekatan tersebut ini sekaligus juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dan pemerintah Kabupaten Buton ini memastikan akan terus mendorong ya berbagai inisiatif yang memperkuat juga kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga juga pelaksanaan, upaya adaptasi ini diharapkan mampu ya menghasilkan dampak nyata bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat pendengar.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Indonesia dengan

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Ya, pendengar masih di Kepton pagi ini ya. Dan ini ada informasi kita masih dari Kabupaten Buton, di mana pemerintah Kabupaten Buton juga menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Buton dalam mendukung juga penegakan hukum, menjaga keamanan, serta menciptakan juga stabilitas daerah yang kondusif. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra saat menghadiri juga upacara peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Pendengar, menurutnya ini kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum penting untuk memastikan pembangunan berjalan dalam suasana aman dan juga tertib. Peringatan tersebut turut dihadiri juga Bupati Buton Tengah Azhari dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta jajaran instansi vertikal dan juga tiga daerah. Kehadiran tiga kepala daerah tersebut juga mencerminkan pentingnya koordinasi lintas wilayah, mengingat wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buton ini mencakup Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan juga Buton Selatan. Upacara dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Steri Fendi Andi, dengan membacakan amanat Jaksa Agung RI. Peringatan hari lahir Kejaksaan ke-81 tahun ini juga mengusung tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegrasi adil dan humanis. Dan Kejari Buton Steri Fendi Andi ini juga mengatakan tema tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran adiaksa untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas. Steri menambahkan momentum hari lahir kejaksaan juga menjadi ruang evaluasi bagi jajaran adiaksa untuk memperkuat juga pelaksanaan tugas sekaligus juga menjaga integritas institusi. Menurutnya pola hidup sederhana dan tidak berlebihan ini menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Kejari Buton juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan, tetapi harus mampu menghadirkan rasa keadilan dan juga manfaat bagi masyarakat. Karena itu, Steri juga mendorong seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Buton terus meningkatkan ini profesionalitas dan integritas, sekaligus juga membangun komunikasi serta sinergi dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda di tiga wilayah hukum Kejari Buton. Sementara itu, Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra juga menyampaikan ucapan selamat atas hari lahir Kejaksaan RI ke-81. Bupati juga menegaskan pemerintah daerah siap menjaga dan memperkuat kerjasama dengan kejaksaan. Bupati berharap ya sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan juga Forkopimda tidak hanya dibangun pada momentum tertentu, tetapi terus dijaga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurut Alvin, keamanan dan ketertiban juga merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan sekaligus juga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi antar lembaga ini perlu terus diperkuat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Pendengar,

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Sumpah kita gendut banget.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Ya, pada hari ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral SDM Laude Sulaiman ini menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama keluarga besarnya di Kota Bau Bau ini pada Sabtu kemarin 5 September 2026. Dan kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Kuba, salah satu masjid tua sekaligus juga situs bersejarah peninggalan era Kesultanan Buton. Peringatan Maulid Nabi ini dihadiri juga ratusan warga serta sejumlah kepala daerah di wilayah Kepulauan Buton, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, dan perangkat Kesultanan Buton mendengar. Dalam kesempatan tersebut, Laude Sulaiman juga menyampaikan rasa syukurnya karena dapat kembali berkumpul bersama keluarga sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Buton. Sebagai salah satu putra Buton yang kini mendapat amanah sebagai Dirjen Migas Kementerian SDM, Sulaiman juga meminta doa dan restu masyarakat Buton agar senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ini. Ia berharap amanah yang diberikan kepadanya ini dapat dijalankan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga bangsa. Menurut Sulaiman, masyarakat Buton memiliki kekayaan budaya yang unik. Nilai-nilai adat dan juga tradisi, ajaran Islam serta sopan santun telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Buton. Ia mengatakan nilai-nilai tersebut selalu berusaha dijunjung tinggi selama menjalankan pengabdian di Kementerian SDM pendengar. Selama 27 tahun berkarir dan juga menduduki berbagai jabatan di lingkungan Kementerian SDM, Sulaiman mengaku tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan juga adat istiadat yang menjadi bagian dari jati dirinya ini sebagai putra Buton. Dan peringatan Maulid Nabi kemudian ditutup dengan santap bersama para tamu dan masyarakat juga menikmati sejumlah makanan khas Buton dalam suasana penuh keakraban dan juga kekeluargaan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Laude Sulaiman untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat serta menjaga hubungan dengan tanah kelahirannya di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai Dirjen Migas pendengar. Baik pendengar, kita jalan tepat pukul 8, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu.
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu